kula namung nderek perintah panjenengan. Kanten jenengan perintah banting nggih kula banting. Nggih. Mergi nek niki kula banting nggih. Pikiran kula nggih. Niki bondo sampean mesti sudo. Nggih. Sudo sak regane bokor mutiara, sudo. Tapi nggih nek mboten kula banting sing sudo niku sanes bondo panjenengan, tapi sing sudo niku kehormatan perintah panjenengan. Perintah denganku satu kehormatan yang besar yang harus dihormati oleh semua umat. Perintah niku. Paling-paling tuan raja nek kula banting bokor intan niki paling-paling kula disipati wong-wong gendeng majnuna. Tapi nek mboten kula banting berarti kula ndurakani perintah jenengan. Kula mboten tunduk perintah berarti kula disebut asiyah, orang yang bermaksiat. Kangge kula Gusti diceluk wong gendeng luweh apik katimbang diceluk wong sing ahli maksiat. Masyaallah. Saman tingali, dan lihat wahai raja-raja, bagaimana sifatnya dia. Oh ya pantas. Bagus, bagus, kalau begitu bagus. Loh, para bapak coba, menghormati perintah, ini satu sifat yang sangat agung. Coba dijajal awake dhewe. Awake dhewe ini pengen turu. Padahal ono sip ono perintah Gusti kongkon sembahyang. Sampilih mbayang wa pilih turu. Lah iya kongkon sembahyang lho. Gusti aku ngongkon sembahyang ngongkon jamaah, pas sampe nyekel dagangan, si sampean pilih dagangannya apa jamaahe? Lah iya to. Lah sik kalah mbek Ahmad Hitam niku wau. Mulane ngaruh arosit itu ambil nge, istri sing selir saking jariyatun sauda niku wau. Nah para bapak semanten niki tingkatane manungsa sampai di mana penghormatan pada perintah Allah, sampai di mana penghormatan pada larangan Allah, bagaimana kalau dibanding dengan harta duniawi. Harta duniawi apa pilih perintah Allah apa perintah barang-barang dunia. Apa ujian sing gede loh para bapak. Pun sementen mawon, mugi-mugi akhlak kita meningkat sae. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wadina lahusna bi hurmatihim wa amit Nabi tariqatihim wa mu'afatim minna

bihormati amitna fitariq.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Radio Suara Jombang.
1: Radio 104.1 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, apa kabar Anda semuanya? Senang sekali edisi hari ini di Senin 21 September 2026. Saya Ari Suara Jombang, hadir kembali ke hadapan Anda semuanya Mitra di program Radio Podcast Mitra Tani Radio Suara Jombang FM. Sampai nanti selesai di jam 10 pagi Mitra, saya sudah bersama Bapak Teguh Titah Wicaksono. Beliau adalah Ketua P4S Sidodadi Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang. Hari ini kita membincang berkaitan dengan budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu yang seperti apa? Nanti kita akan ulas bersama. Dan yang jelas, Pak Teguh ini juga mempunyai produk beras sehat. Jadi yang memang betul-betul hasil dari budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan. Bagi Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM, seperti apa kalau kita berbicara tentang perlakuan yang ramah lingkungan untuk budidaya tanaman padi? Nanti Anda bisa ikutan diskusi Mitra, mengikuti diskusi kami di jalur telepon, boleh, di jalur WA juga silahkan. Saya tunggu Anda, atau mungkin Anda bisa menunggu nanti atau memberikan pesannya di live chatnya di Radio Suara Jombang FM. Monggo saja kita diskusi, sehingga nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa terjawab oleh Bapak Teguh begitu ya. Saya sapa dulu Pak Teguh. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Teguh.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam. Semua. Ya, apa kabar ini Pak?
2: Ya, puji Tuhan, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah ya. Sehat ya. Baru pertama kali ini ke Radio Suara Jombang.
2: Betul,
1: Pak.
2: Baru pertama kali ini.
1: Ya, baik. Dan yang jelas budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan begitu. Memang ada ya yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan itu.
2: Ya ada Pak.
1: Yang tidak ramah lingkungan yang seperti apa ini?
2: Ya jadi kita dalam berbudidaya ini memperhatikan beberapa aspek, terutama kita mengharapkan menghasilkan produk ini yang sehat,
1: iya,
2: yang tidak mengandung atau mencelakakan konsumen Pak.
1: Iya, mencelakakan ya. Nanti ketika dari hasil yang kita tanam itu memberikan efek
2: yang negatif,
1: yang tidak baik atau efek yang tidak menyehatkan,
2: ya, tidak
1: bagi
2: menyehatkan,
1: masyarakat. Ya. Makanya hari ini hadir dengan budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan.
2: Ya, jadi tidak hanya produknya, lingkungan kita juga sehat, aman, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan itu.
1: Oke. Ya. Semakin penasaran saja mungkin Anda Mitra ya, seperti apa cara-cara yang dilakukan oleh Pak Teguh dan kawan-kawan yang ada di P4S Sidodadi. Ya. Pak, kita kenalan dulu dengan P4S Sidodadi ya, yang ada di Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang ini. Kegiatannya memang fokus untuk apa saja di P4S Sidodadi ini?
2: Jadi kegiatan yang di P4S itu ada juga kita membuat pupuk organik baik padat maupun cair. Kemudian kita juga mengembangkan untuk pengendalian hama penyakit, yaitu berupa agensi hayati. Kita juga membuat Pesnap, pestisida nabati, jadi
1: pestisida nabati
2: dari tumbuh-tumbuhan, dari empon-empon.
1: Iya.
2: Nah, itu kita buat, Pak.
1: Diproduksi di Pempat Esi itu tadi.
2: Ya.
1: Oke, dan juga diaplikasikan.
2: Diaplikasikan ke lapangan. Ya. Ya, memang itu yang kita untuk sebagai boleh katakan peluru. Untuk budidaya tanaman sehat itu. Jadi kita pupuk organik. Pengendalian hama dengan agen hayati menggunakan pestisida kimia dengan pestisida nabati. Nah, itu yang kita lakukan.
1: Oke. Jadi berbicara tentang yang perlakuan yang ramah lingkungan
2: Pak, ya. Itu bahan-bahan juga yang mudah kita dapat di sekitar kita aja.
1: Oke.
2: Ya. Bahkan jadi, kita juga menggunakan bumbu soto, bumbu lodeh
1: itu untuk
2: spray kan itu kan juga dari ini Pak.
1: Okay,
2: dari empon-empon itu juga.
1: Oke, siap. Jadi begitu Mitra Radio Surajuma FM kegiatannya di P4S ini berarti siapapun bisa datang ke sana.
2: Bisa Pak, bisa.
1: Siapa saja yang selama ini
2: ya, selama ini ada kita sering dimintai menjadi narasumber dari Dinas Pertanian untuk pelatihan-pelatihan di kelompok-kelompok tani, di Kapoktan. Atau mungkin ada teman-teman mahasiswa yang ingin belajar tentang agen hayati. Pernah ada dari KKN IPB juga. Juga dari teman ini dari Polit apa? Sekolah ini di Malang itu. Politbang tahu itu. Itu pernah juga pelatihan ingin
1: datang ke agen hayati ya. Tadi.
2: Ya.
1: Oke, keren berarti ya. Jadi selain itu petani-petani yang ada di sekitar desa pesantren?
2: Ya ada yang berminat, ada. Tapi kadang-kadang petani itu kalau tidak punya uang untuk beli misalkan pengendalian penyakit, nggak punya uang untuk beli yang kimia sintetis, biasanya aja datang minta yang gratis. Kalau sudah punya uang nggak mau beli lagi padahal. Padahal ya itu tadi Pak. Jadi memang kalau kita pakai misalkan pengendalian yang agen hayati atau pestisida nabati itu volumenya kan harus banyak. Tidak seperti yang sintetis kan cuma kecil, botolnya kecil. Kita kalau ke sawah biasanya bawa jerigen 5 liter, 10 liter gitu. Jadi petani itu merasa ribet untuk itu. Nah, tapi efeknya itu sebetulnya tidak kalah dengan yang kimia sintetis gitu.
1: Oke, nanti kita akan bahas yang di nanti ya Pak ya. Jadi artinya yang sudah datang di P4S itu di Desa Pesantren Kecamatan Tembelang itu banyak mitra ya. Jadi dari teman-teman mahasiswa, kemudian juga ada beberapa kelompok-kelompok Poktan yang datang ke situ juga untuk belajar bagaimana mempraktekkan budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu ya pelurunya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh. Jadi seperti pupuk organik, kemudian juga pengendalian hama dengan agen hayati, kemudian juga membuat yang nabati tadi apa Pak?
2: Pestisida
1: nabati. Jadi ini mungkin salah satu hal yang ini ya nanti akan kita sampaikan, termasuk nanti bagaimana pengolahan lahannya Karena kalau berbicara tentang budidaya tanaman padi berarti kan persiapan
2: sejak awal
1: dari bibitnya sampai nanti panen seperti apa. Oke, baik untuk Anda semuanya Mitra Radio Suara Juma FM, silahkan Anda bisa kalau misalnya mempunyai sumbang saran, mempunyai pertanyaan, atau mempunyai gagasan lain, atau mungkin mempunyai sanggahan barangkali berkaitan dengan ini, boleh-boleh saja. Nanti Anda bisa sharekan opini Anda di channel YouTube Radio Suara Juma FM. Termasuk Anda juga bisa masuk di 0812-3599-3737 untuk nomor WA-nya. Kemudian telpon langsung di 8717117. Saya berikan kesempatan untuk Anda. Baik. Kita akan masuk lebih detail lagi Pak Teguh ya, karena waktu kita nggak panjang sampai sampai jam 10 nanti. Kita berbicara tentang budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan. Ya, kita mulai dari mana dulu Pak? Persiapan benihnya atau bagaimana ini?
2: Ya, bisa persiapan benih. Jadi kita untuk persiapan benih itu kita bisa memberikan benih yang kita tanam itu harus sehat, Pak. Jadi kalau kita menggunakan agen hayati itu bisa kita rendam.
1: Iya.
2: Pakai misalkan Paini Bacillus.
1: Mm-hmm. Yang apa itu, Pak?
2: Paini Bacillus ini bakteri yang bisa mengendalikan penyakit kresek atau mm-hmm. Santomonas. Mm-hmm. Nah, jadi karena serangan-serangan hama penyakit ini itu bisa diawali sejak dini. Mm-hmm. Jadi pengendalanya juga harus dini.
1: Okay.
2: Nah, untuk menghasilkan benih yang sehat mm-hmm. itu harus kita sehatkan dulu benihnya.
1: Jadi
2: perendaman Paini Bacillus.
1: Oke. Dan ini tidak dilakukan ya kalau di budidaya tanaman yang maksudnya yang menggunakan kimia.
2: Kalau kimia biasanya pakai ini fungisida.
1: Oh, malah pakai itu.
2: Iya, pakai fungisida. Siap. Kalau kita pakai bakteri, Pak.
1: Paini itu Bacillus. Perbedaannya apa?
2: Nah, kalau fungisida ini kan banyak kimia sintetis, Pak. Nah, dikhawatirkan nanti ada residu di situ.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tapi kalau kita menggunakan bakteri ya, bakteri Paini Bacillus ini tidak hanya sebagai pengendali hama penyakit, dia punya sifat PGPR atau dia punya hormon yang bisa merangsang nanti saat pertumbuhan itu akarnya sehat.
1: Oke. Okay. Dan itu bisa dibuat.
2: Bisa dibuat dikembangkan.
1: Bakterinya Pak, dikembangkan.
2: Ya, jadi ada isolat atau indukan yang itu bisa kita dapatkan dari lab. Laboratorium baik di Mojo.
1: Kalau di P4S itu tadi ada indukannya.
2: Beli di lab.
1: Oh, beli ada ya.
2: Ada.
1: Terus kemudian dikembangkan.
2: Dikembangkan.
1: Oke. Okay. Ya. Sederhana caranya?
2: Ya, sederhana. Makanya kita siap untuk melatih misalkan ada yang ingin mengembangkan itu kita siap melatih.
1: Oke.
2: Okay. Dan gratis, Pak, itu.
1: Dan gratis.
2: Gratis.
1: Oke, okay. Silakan bisa datang ke P4S itu di Desa Pesantren bisa ya.
2: Betul.
1: Itu untuk persiapan benihnya.
2: Iya.
1: Setelah itu kita ke mana lagi nih?
2: Ya, jadi setelah kita persiapkan benihnya itu pengolahan lahan.
1: Ya.
2: Nah, pengolahan lahan ini jadi sebelum istilah dibaca itu dikasih pupuk organik, Pak. Atau bisa dalam bentuk padat maupun cair.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita kalau pupuk padat organik ya kita taburkan. Kalau dekomposer, nah kita spray, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Itu dekomposer juga kita bisa buat sendiri. Dari rumen sapi, rumen kambing. Nah, ya, terus dikasih air kelapa, dikasih gula, kasih karbohidrat dari dedak halus itu, dan kita air kita fermentasi, nah itu nanti jadi namanya biofresh, Pak.
1: Oke. Setelah mendengar agak sedikit ribet ya memang ya.
2: Ya, tapi kalau itu nanti kita sudah jalankan, kalau diangan-angan ribet, Pak. Tapi kalau sudah kita jalankan dan kita sudah berhasil, asik juga, Pak. Itu.
1: Oke. Ya. Karena Pak Teguh sendiri sudah melakukan sejak 2010.
2: Sejak 2010 saya lepas dari kimia baik. Pestisida kimia sintetis saya sejak 2010.
1: Dan kalau yang di pengolahan lahan yang ini yang masih menggunakan kimia sintetis itu gimana? Kalau yang pengolahan lahan ada perbedaan di sini?
2: Kalau biasanya ya ada bedanya. Kalau biasanya kan kalau yang pakai kimia sintetis itu ya ada yang dikasih fungisida, itu terus di spray pakai
1: jadi artinya bahan-bahan kimia ya di sana.
2: Jadi
1: ya?
2: Bahan-bahan kimia itu dimasukkan di
1: situ. Oke, siap. Jadi sudah sangat mencolok sekali Mitra Radio Suara Jemaah FM ya. Jadi di budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan, ini memang persiapan benihnya tadi juga ada persiapan.
2: Ada perlakuan.
1: Kemudian persiapan lahan pun juga sama begitu. Nah, ini boleh dijelaskan lebih detail kenapa menggunakan tadi seperti ada pupuk organik dan lain sebagainya. Itu untuk apa?
2: Jadi gini, Pak, pupuk organik itu sebetulnya sangat penting ya dalam kita berbudidaya tanaman padi terutama ya. Itu banyak yang hilang, bahan organik yang hilang dari sawah.
1: Jadi banyak bahan organik yang hilang dari sawah.
2: Ya, sudah contohnya gabah. Gabah ini kita ambil. Terus jeraminya, ini juga untuk pakan sapi.
1: Iya.
2: Nah, di gabah sendiri itu ada sekem, kulit gabah, ada beras. Ini kan hilang semua, Pak. Nah, pada

0: atau berkurang kesuburannya. Nah, makanya untuk yang sudah hilang ini perlu kita tambahkan. Nah, kalau jerami untuk pakanan sapi. Nah, kotoran sapi ini seharusnya harus dikembalikan ke lahan.
1: Oke.
0: Terus kemudian kalau ayam. Ayam makanya dedak halus. Nah, ini kotoran ayam kalau bisa masuk ke lahan padi, ke lahan sawah. Nah, kambing. Nah, kambing juga makan ini apa dedak, ada di komposisinya itu kan ada dedak, ada. Nah, ini kan juga harus masuk ke lahan. Nah, untuk kembali memenuhi yang bahan organik yang hilang dari panen tadi.
1: Oke.
0: Nah, makanya perlu adanya penambahan baik kotoran hewan maupun dari misalkan untuk sekem ini kalau bisa kembali ke lahan. Kalau saya produk beras, saya punya sekemnya saya timbun. Untuk saya aplikasikan kembali ke lahan.
1: Ke lahan, jadi dikembalikan
0: kembali ke lahan, campur pupuk kotoran hewan.
1: Oke.
0: Nah, sehingga apa? Kita bisa memenuhi unsur-unsur yang hilang tadi, Pak. Mengembalikan paling tidak itu boleh dikatakan 80-90% lah sudah kembali. Nah, kekurangannya nanti tinggal kita spray dari.
1: Oke. Jadi lahan. Untuk persiapan lahan itu yang dilakukan ya Pak ya. Jadi intinya adalah mengembalikan lagi beberapa unsur yang hilang.
0: Ya, oke. Betul.
1: Jadi memang harus begitu.
0: Memang harus seperti itu. Jadi kehilangan yang bahan yang hilang itu harus kita kembalikan.
1: Untuk kesuburannya bagaimana tanahnya?
0: Kalau semua unsur ada di situ kan lebih subur, Pak.
1: Lebih subur.
0: Iya, karena pemupukan kimia pun itu menambahkan unsur yang tadi seperti NPK, Ca, MG, sulfur.
1: Nah, iya.
0: Ini kan juga mengembalikan itu.
1: Jadi kalau di kimia itu yang jadi problem itu adalah di residunya mungkin ya.
0: Ya, jadi kan misalkan taruhlah urea. Urea ada kandungan nitrogen itu 56%.
1: Yeah.
0: Nah, itu kan nitrogennya, tapi kan ada pembawa yang lain yang kita ketahui. Nah, ini pembawa yang lain untuk memenuhi 100% ini kan ini boleh dikatakan ini kita enggak tahu apa ini bisa diserap tanaman atau enggak, atau tambah membuat tanah tidak subur karena kalau kita terlalu banyak misalkan menggunakan urea yang berlebihan, tanah akan menjadi keras juga, Pak. Bisa itu sekarang ini karena terlalu banyak menggunakan kimia yang berlebihan menjadi asam-asam tanah.
1: Oke. Jadi pengaruh
0: ke
1: kualitas padi ya.
0: Iya, betul. Jadi mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan padi tadi.
1: Oke. Ya, Mitra Radio Suara Jemaah FM, bagaimana kira-kira Anda memiliki pendapat yang lain? Monggo kalau misalnya Anda pengen bergabung dengan saya, silahkan saja. Sebelum jeda, saya akan jeda sebentar ya Pak, karena ini nanti saya masuk di Tahukah Anda, persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini terima kasih banyak untuk Ed Linda Oktaviani, terima kasih ya atas perhatiannya. Nanti kita respon satu persatu. Ini ada Ed Puji Siono 1978, di Sperta Kota Pasuruan hadir katanya begitu, dari Pasuruan ini. Kemudian ada Ahmad Jani, ah ini Mas Jani nih. Semangat Pak Teguh, jaringan PPAH Kabupaten Jombang, BTS Budidaya Pertanian Berkelanjutan Budidaya Ramah Lingkungan, terima kasih. Kemudian juga ada Ed Eni Yunaida, katanya semangat untuk pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Kemudian Ed Mujiono, terima kasih Pak Teguh, memang suhunya petani ramah lingkungan, katanya begitu. Ini kenal semuanya ya Pak, sepertinya ya. Oke, untuk ada semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM, kita manfaatkan waktu sampai nanti selesai di pukul 10 pagi Mitra. Kita masih membincang berkaitan dengan budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan. Jadi budidaya ini perlu persiapan-persiapan. Tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana persiapan benihnya, bagaimana juga pengolahan lahan, dan nanti kita manfaatkan waktu cukup ya Pak sampai jam 10 ya.
0: Ya,
1: mudah-mudahan ya. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada sehingga hari ini betul-betul bisa menambah wawasan Anda semuanya, termasuk teman-teman dari petani yang ini juga diajak untuk bisa menghasilkan produk beras itu yang lebih sehat lagi Mitra, yang tanpa residu bahan kimia ya. Caranya adalah dengan budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan. Saya akan kembali usai jeda berikut ini Mitra, dan pastikan untuk Anda semuanya

0: tetap bersama Radio Suara Jombang FM di program Radio Podcast Mitra Tani sesaat lagi.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu. Bersama KPK, berantas korupsi. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Baik, terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Radio Podcast Mitra Tani. Saya Ari Suara Jombang bersama Bapak Teguh Titah Wicaksono. Beliau adalah Ketua P4S Sidodadi dari Desa Pesantren Kecamatan Tembelang. Telepon kita sudah berdering Pak, mudah-mudahan ini bisa bertanya sesuai dengan tema ya. Selamat pagi Radio Podcast Mitra Tani Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Gilang ini ya?
2: Iya.
0: Oke. Iya. Tuh bentu-benan ini gabung di program karena Radio Podcast ini Mas Gilang.
2: Tertarik dengan temanya ini Mas. Luar biasa temanya ini.
0: Iya. Apa kabarnya ini Mas Gilang?
2: Alhamdulillah sehat. Luar biasa
0: Mas. Alhamdulillah ya. Sehat.
2: Iya.
0: Ya, langsung ke Pak Teguh. Apa yang ingin disampaikan nanti didengarkan jawabannya sambil mendengarkan lewat radio begitu. Silakan Mas Gilang.
2: Assalamualaikum Pak Teguh, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak.
2: Iya, ini Pak saya mau tanya ya. Ini tentang apa ya, tentang tanaman pangan yang bersifat organik ya Pak ya. Ini lebih aman, lebih sehat ya untuk semua yang mengkonsumsi ya. Tapi kadang terbentur dengan pembiayaan Pak. Baik petaninya, juga pembelinya. Petaninya juga butuh. Tidak seperti waktu kita pakai pupuk kimia ya Pak ya, lebih mudah mendapat dan lebih murah lagi ya. Nah, cara Bapak metodenya untuk sebagai petaninya biar lebih berkelanjutan, senang menanamnya juga, untuk lebih ditekan biaya pembiayaannya Pak. Dan nanti juga dipasarkan juga lebih murah, tidak karena lebih mahal loh Pak harganya selisih dengan yang pupuk kimia dengan organik itu, baik buah, sayur maupun beras. Mohon penjelasannya Bapak tentu ya, untuk bagaimana untuk penekanan biaya Pak. Baik petaninya maupun nanti pembelinya juga nanti kita sebagai masyarakat umum. Mas Ari dilanjut nih diskusi.
0: Oke.
2: Pak Teguh nyun pamit.
0: Terima kasih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang dari kawasan, Mas Gilang ini dari kawasan Kertosono mendengarkan kita. Jadi senang kalau ada metode-metode yang seperti ini Pak, tapi kadangkala terbentur dengan biaya. Apakah betul biayanya itu mahal? Terus kemudian itu dari sisi konteks petaninya ya. Kemudian dari sisi masyarakatnya, apakah betul juga produk beras sehatnya itu mahal? Gimana ini Pak penjelasannya?
3: Monggo. Jadi gini ya Pak, untuk memang produk-produk yang organik atau yang ramah lingkungan itu ada penilaian bahwa mahal. Sebetulnya tidak seperti itu kalau kita lebih anu. Masalahnya gini Pak, kita yang menggunakan perlakuan-perlakuan organik itu banyak musuhnya, Pak. Seperti hama misalkan. Hama itu tahu tanaman ini ada racunnya apa enggak, itu tahu. Sehingga dia juga malas untuk nyerang. Makanya pengendalian-pengendalian yang dilakukan untuk organik atau yang ramah lingkungan itu perlu kontinu, tidak pengendalian yang kalau ada penyakit langsung baru kita semprot, tapi harus ada istilahnya preventif. Jadi sejak dini kita sudah kendalikan, terutama apa, kita membuat tanaman itu sehat dulu. Kalau tanaman ini sudah sehat, betul-betul sehat, itu bisa mengurangi serangan baik hama maupun penyakit. Ya sebagai manusia juga. Kalau manusia kita, imunitas kita tinggi, itu tidak akan mudah terserang penyakit, tidak mudah terserang hama juga. Nah itu yang perlu. Dan
0: tapi apakah mahal memang, Bang? Biayanya mahal.
3: Sebetulnya tidak? Kalau kita bisa, ya nyuwun sewu, kita ini kan banyak yang tidak mau ribet. Semuanya kalau
0: serba
3: bisa
0: instan
3: dan beli pabrikan. Dan disitulah, tapi jangka panjangnya ada residu, ada efek-efek negatif itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau kita, ya ini makanya kita petani yang ramah lingkungan itu mempertahankan ada namanya agroekosistem. Agroekosistem itu mempertahankan suasana lingkungan di pertanian ini yang seimbang. Sehingga tidak terjadi itu tadi, ada serangan penyakit yang yang istilahnya yang luar biasa, ada hama yang luar biasa. Jadi agroekosistem ini harus kita pertahankan keseimbangannya. Nah, terus untuk pembuat, ya itu tadi, sebagai pemupukan itu dianggap ribet. Ya sebetulnya kalau kita sudah lakukan itu, kosnya bisa kita tekan. Sebagai contoh, kita menggunakan pestisida nabati, menggunakan empon-empon, menggunakan tanaman-tanaman yang nabati yang bisa mengendalikan hama maupun penyakit. Nah, kalau kita bisa membuat sendiri itu akan lebih, kosnya kecil. Makanya petani itu harus, seharusnya itu bisa mandiri bibit, mandiri pupuk, mandiri pestisida. Harus mandiri. Sehingga apa? Semuanya kita bisa buat sendiri. Dan tidak perlu cari bahan yang susah. Saya untuk nutrisi, saya menggunakan pon-pon. Kalau kita malas untuk misalkan giling susah, beli aja yang simpel. Bumbu soto, bumbu lodeh, bumbu kari. Itu ada pon-ponnya semua.
0: Ada pon-ponnya semuanya.
3: Ada pon-ponnya semua, dan itu bisa kita gunakan. Dan untuk misalkan mengendalikan hama terutama dari telur, kita menggunakan bawang putih. Bawang putih itu bisa istilahnya membuat telur-telur serangga itu tidak bisa menetas. Nah ini kalau yang kimia sintetis namanya oplot, kita buat sendiri aja dari
0: jadi bawang putih. Intinya adalah bisa, dan sebenarnya juga kalau berbicara tentang ribet, ya mau tidak mau yang non kimia pun juga karena kita harus produksi sendiri, ya kita harus menyisihkan tenaga kita, bahkan itu lebih murah.
3: Betul. Saya yang ini
0: kembali ke pertanyaannya.
3: Ya, untuk yang ini katanya saya yang perlakuan ramah lingkungan ini, saya uyangkan berasnya gabahnya saya jual umum.
0: Iya.
3: Tapi tidak mendapat hasil juga.
0: Iya. Nah, ini yang tadi sekaligus menjawab ya.
3: Iya.
0: Harga berasnya berapa, Pak? Beras sehatnya ini.
3: Kalau beras sehat, kebetulan saya memang nanam yang varietas-varietas yang menengah ke atas. Mentik susu itu kalau di googling itu harganya mahal, Pak.
0: Iya. Kalau di berapa itu mahalnya?
3: Itu bisa sampai di atas 25.000, ada yang sampai 33.000.
0: Per kilonya.
3: Iya. Saya yang pertama perlakuan ramah lingkungan, saya mentik susu saya bisa jual hanya 20.000, Pak.
0: Nggih. 20.000 per kilo.
3: 20.000. Nah, kalau yang beras biasa misalkan cerang saya perlakuan itu sama harga harga umum karena saya tebaskan. Jadi enggak dan saya juga mendapat hasil dan tidak kalah hasilnya gitu loh.
0: Oke, siap. Jadi masih tetap bisa terjangkau ya, Mas Gilang,
3: masih,
0: ya. Oke, siap. Yang lain nanti kita tunggu kalau misalnya ada beberapa yang pengen telepon ya. Kita masuk ke Mas Budidaya, Pak, karena kita sudah ada di 44 menit lepas dari pukul 9 pagi, khawatir waktunya nanti tidak cukup. Tadi adalah benihnya sudah kita siapkan, pengolahan lahan, selepas itu apa ini?
3: Perawatan tanaman.
0: Perawatan tanaman. Perawatan. Dimulai dari mana dulu perawatan?
3: Perawatan tanaman itu siapa pemupukan tadi juga kan pemupukan tidak hanya sebagai pemupuk dasar, pemupuk kelanjutan kan ada lanjutnya.
0: Oke.
3: Nah ini kita bisa juga pakai POC pak, pupuk organik cair.
0: Cair.
3: Nah, kita spray dan kita juga kalau di tempat lahan saya itu bukan istilahnya full organik, saya masih menggunakan pupuk kimia sintetis juga.
0: Kenapa?
3: Karena lahan saya kebetulan akan banjir, pak.
0: Oh banjir.
3: Ada kadang-kadang banjir. Uh-huh. Jadi kan ada unsur-unsur yang hilang. Tapi saya dalam menggunakan pupuk kimia sintetis sudah banyak saya kurangi. Boleh hanya kita menggunakan hanya 30%.
0: Hanya 30% saja. Oke, ya. Jadi 70% menggunakan yang
3: ya,
0: non kimia.
3: Ya. Jadi itu apa namanya kita. Terutama pengisian male, waktu tanaman ini sudah berbuah, itu kita pengisian male ini kita banyak menggunakan pupuk organik cair maupun kita menggunakan bahan-bahan yang bisa menurunkan residu kimia sintetis yang ada di dalam buah. Saya pakai ekoenzim. Nah, ekoenzim ini punya banyak unsur enzim di situ yang bisa merombak, pak, merombak. Atau meminimalisir residu kimia yang ada di tanaman. Mungkin dari airnya, mungkin dari ya tadi apa ada pupuk kimia sintetis. Kalau saya pasti sudah nol, saya sudah tidak menggunakan kimia
0: sintetis. Tidak menggunakan sama sekali.
3: Sama sekali sudah tidak. Nah itu.
0: Oke. Dari perawatan itu pak ya.
3: Perawatan itu.
0: Terus kemudian ya. Setelah perawatan?
3: Ya setelah perawatan ya.
0: Ya, panen saat panen.
3: Saat ya, panen, panen sih biasa pak. Ya seperti biasa. Seperti cuman biasa. Yang penting ini dalam perawatan.
0: Iya.
3: Karena kalau nyun saya bu, kalau serangan hama penyakit yang ada di tanaman padi itu cenderung kalau sudah keluar male, kalau sudah buah, keluar buah.
0: Iya.
3: Nah ini kalau kita gunakan kimia sintetis itu nanti masih ada residu pak. Jelas, apalagi kimia sintetis yang berlebihan. Sebagai contoh serangan hama penyakit wereng misalnya, itu cenderung pada saat male sudah berisi. Nah ini kurang lebih tidak sampai satu bulan. Nah petani kadang-kadang kalau sudah ada serangan itu membabi buta menggunakan pestisida.
0: Untuk menyelamatkan tanamannya.
3: Betul.
0: Tapi ternyata ada efek sampingnya.
3: Ada efek sampingan yang membahayakan terutama di produknya itu tadi. Nah tapi selama ini kan tidak terpikirkan.
0: Iya. Dan bahkan tidak tahu mungkin orang-orang ya.
3: Ya sebetulnya tahu pak, tapi banyak yang enggak dimakan sendiri. Nah, makanya saya itu pernah saya ngomong. Kenapa? Ngapain kita harus mikirkan seperti itu? Lah padahal nyun sewu, kalau kita sebagai profesi sebagai petani, itu kan pekerjaan itu kan ibadah, pak.
0: Iya dong.
3: Pekerjaan ibadah dan itu produk yang kita hasilkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai membahayakan konsumen. Nah, inilah. Makanya ini ya harus perenungan pak.
0: Harus beralih ini ya, mau betul, tidak mau ya.
3: Betul.
0: Jadi artinya nanam padi pun sekarang artinya bertani pun sama dengannya adalah juga bisnis ya pak ya.
3: Betul.
0: Artinya satu musim ini saya harus mengantongi laba sampai betul. Sekian. Tapi cara-caranya yang kalau misalnya kurang pas
3: ya.
0: Ini juga atau berdampak kepada kesehatan betul. Masyarakat pun juga kurang elok juga ya. Artinya di sana ya pak.
3: Pernah loh pak ada penelitian dari suatu lembaga ya kurang lebih tahun 2020 itu.
0: Iya tentang apa ini penelitian?
3: Tentang ini kandungan kimia beracun ada di beras.
0: Kandungan kimia beracun yang ada di dalam beras.
3: Di beras. Di Jombang ini pernah. Itu hasilnya kandungan kimia beracunnya 20%.
0: 20%.
3: Padahal kalau ekspor ke yang keluar misalkan ke Jepang itu harus di bawah 3%.
0: Di bawah 3%.
3: Iya.
0: Artinya bagaimana?
3: Berarti kan itu? Tinggi pak di sini. Indonesia orang Indonesia ini sakti pak.
0: Makan beras yang
3: beracun.
0: Nah, ya ini tidak loh. Main-main ini Mitra ya. Artinya monggo lah ini teman-teman.
3: Ya ini harus petani ya. Harus disosialisasikan supaya ada kesadaran gitu pak.
0: Iya oke siap. Terus kita akan makanya salah satunya melalui radio podcast ini kita berikan wawasan untuk masyarakat. Pak dikasih contoh dong Pak Teguh. Ini tadi kan kita sudah lengkap nih. Jadi artinya budidaya tanaman padi dengan perilaku yang ramah lingkungan adalah mulai dari persiapan benihnya. sampai kemudian persiapan benih, pengolahan lahannya, kemudian perawatan ya Pak. Iya. Terus apa Pak, tadi panen ya, panen. Terus begitu terus memutar sampai satu musim lagi, satu musim lagi begitu ya Pak. Ini bisa diceritakan nggak sejak tahun 2010 ini yang telah Anda lakukan kira-kira? Kalau yang biasanya bikin petani agak was-was itu kan wereng gitu ya. Wereng itu juga bisa dikendalikan dengan apa?
3: Dengan agensi hayati, Pak.
0: Dengan agen hayati. Hayati
3: ya. Okay. Kita bisa menggunakan namanya banyak, ada lekanisium lekani, itu jamur dan bentuk jamur, ada beveria. Ada metarisium itu.
0: Dan itu bisa dikembangkan sendiri.
3: Dan itu isolatnya bisa beli di laboratorium, baik di Mojoagung ada, di Mojokerto ada.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu bisa kita kembangkan melalui proses fermentasi. Juga.
0: Contoh Pak, wereng ini, wereng katakanlah. Wereng dengan pengaplikasian tadi
3: ya. Wereng kita semprotkan dengan viveria.
0: Nah,
3: jadi sebetulnya setelah kita semprotkan itu dalam waktu 4-5 jam, itu sebetulnya spora dari viveria tadi melekat ke tubuh dari hama tadi, itu sebetulnya sudah berkecambah Pak, dengan kelembapan yang tertentu. Makanya untuk penyemprotan hayati itu tidak boleh lebih di atas jam 9, dan kalau sore itu tidak boleh, harus di atas jam 3. Jadi mulai jam 3 sore supaya
0: menjaga
3: kelembapan udara.
0: Kelembapan udara.
3: Betul. Kelembapan udara supaya apa? Kecambah yang spora yang melekat ke
0: tubuh
3: hama tadi itu bisa cepat berkecambah. Nah, jadi 4 sampai 5 jam itu sudah berkecambah. Dan wereng atau hama yang lain sebenarnya ulat itu sudah, kalau manusia itu sudah greges itu Pak. Kayak kena flu itu. Sudah greges sih, jadi boleh dikatakan sudah terpengaruh kehidupannya. Sudah tidak produktivitasnya itu sudah menurun. Aktivitasnya sudah menurun. Aktivitasnya sudah menurun. Tapi dalam waktu 3 hari itu sudah boleh dikatakan 60% tubuh wereng atau tubuh walang sangit itu sudah dipenuhi dengan jamur.
0: Oke.
3: Jadi aktivitasnya boleh dalam waktu 3 hari itu sudah turun kurang lebih 80% Pak. Dia masih bisa bergerak. Tapi dia sudah 80% aktivitasnya sudah terganggu.
0: Oke.
3: Nah, dalam waktu 5 hari betul-betul wereng atau walang sangit ini mati kebungkus oleh
0: jamur
3: tadi. Sehingga dia sudah betul-betul mati. Nah, kalau ada hama yang sudah terserang jamur tadi, hama yang lain, ada hama yang masih bersinggungan, dia akan ketular, tertular.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sehingga
0: jadi efektif,
3: sangat efektif
0: ya.
3: Asalkan tidak ada penyemprotan fungisida.
0: Nah, kalau asalkan itu tidak ada penyemprotan fungisida.
3: Kalau itu disemprot fungisida, musuh alami ini akan mati semua.
0: Mati.
3: Nah, makanya kalau penggunaan fungisida yang berlebihan itu akan mempengaruhi keseimbangan musuh alami tadi, terutama yang dari jamur.
0: Iya.
3: Kalau kita menggunakan bakterisida juga ada musuh-musuh alami yang dari bakteri, yang terutama untuk pengendalian penyakit itu mati. Nah, makanya kenapa ada wabah, sampai ada wabah karena memang di situ ada penggunaan pestisida yang berlebihan, Pak. Sehingga keseimbangan itu tadi, ekosistem tadi, agroekosistemnya terganggu. Nah, dengan penyemprotan agen hayati ini membuat keseimbangan ekosistem tadi. Sehingga apa? Kalau ada apa namanya serangan hama atau penyakit, itu ada musuh alaminya. Nah, seperti juga kalau yang kita lihat kasat mata misalnya, tomcat, terus kepik hitam yang trotol-trotol kuning, trotol-trotol hitam. Ini sahabat kita. Ini banyak petani yang itu justru dimatikan, disemprot. Padahal itu dia mencari telurnya wereng, telurnya kelaper, dimakan. Tapi justru sama petani karena pengetahuannya nggak tahu ini, bahwa ini teman kita, disemprot. Terutama waktu di pembibitan.
0: Iya.
3: Nah, makanya pengamatan itu penting.
0: Jadi pengamatan juga penting.
3: Penting, iya.
0: Oke.
3: Jadi kalau ini ada serangan hama penyakit misalkan, ini ada musuh alaminya apa enggak? Nah, kalau sudah musuh alaminya cukup, sebetulnya tidak perlu kita nyemprot. Sudah jadi dikendalikan oleh
0: rantai makanan.
3: Nah, rantai
0: juga
3: makanan
0: salah satu.
3: Betul. Makanya kita harus menjaga ini tadi, ekosistem lingkungan anak
0: tadi. Oke. Menarik sebenarnya, Pak ya. Jadi kalau betul-betul pengen mempelajari bagaimana budidaya tanaman dengan perlakuan yang ramah lingkungan, ternyata di sekeliling kita pun juga sudah ada musuh alami. Betul. Musuh alami itu ya. Dan itu yang salah satunya jangan lakukan ya, untuk pengendalian wereng.
3: Iya, pengendalian wereng, terus pengendalian penyakit Santomonas atau potong leher.
0: Iya.
3: Nah, itu kita menggunakan bakteri, Pak.
0: Oke.
3: Jadi kalau dan itu lebih efektif sebetulnya selama yaitu tadi keseimbangan ini tidak dikacaukan. Makanya kalau misalkan ada tetangga nyemprot fungisida, otomatis kan juga mungkin kena angin.
0: Kena angin pengaruh ya.
3: Ya, kita perlu menambahkan ini musuh alami tadi dengan penyemprotan dengan entah. Kalau yang bakteri itu bisa Faenibacillus, bisa dengan menggunakan PGPR. Nah, ini bisa menggunakan Pseudomonas fluorescens. Ini untuk mengendalikan penyakit. Dan kalau kita pakai agen hayati, tidak hanya mengendalikan penyakit. Nah, agen hayati ini juga bisa membantu pertumbuhan akar, melindungi akar dari serangan penyakit. Dia menghasilkan hormon-hormon yang bisa memacu pertumbuhan. Seperti Pseudomonas fluorescens, itu bisa membantu tanaman juga mengikat N udara bebas. Juga bisa memecah fosfat yang tidak bisa diserap tanaman menjadi bisa diserap tanaman. Jadi penggunaan agen hayati itu sangat sangat luar biasa.
0: Oke. Cukup menarik sekali Pak Teguh. Tapi sayang karena waktunya juga sudah mepet di jam 10 pagi Pak. Jadi Anda semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM yang mengikuti radio podcast ini, kalau penasaran Anda bisa datang langsung nanti ke P4S Sidodadi di Desa Pesantren Kecamatan Tembelang. Nanti tanya aja Desa Pesantren, tanya dalamnya Pak Teguh sudah perso semuanya.
3: Ya dekat Balai Desa Pesantren, Pak.
0: Oh, dekat
3: pintu tol Tembelang itu.
0: Oke.
3: Hanya 200 meter selatan pintu tol.
0: Selatan pintu tol ya, Pak ya. Jadi Balai Desa Pesantren itu dekat situlah pokoknya nanti. Tanya-tanya di sana, siapa tahu saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Teguh ini bisa Anda praktekkan dan juga bisa memberikan manfaat. Dan sekali lagi, ya bertani tidak sama dengannya bisnis, ya yang kemudian di sana kita mengabaikan prinsip-prinsip kesehatan kan begitu ya Pak. Terakhir Pak yang ingin sampaikan apa ini kira-kira monggo?
3: Ini saya mau menyampaikan rasa terima kasih dukungan yang luar biasa kepada Dinas Pertanian dengan Pak Kadisnya Pak Bapak Roni. Juga terima kasih kepada Pak Yani sebagai Kabid Perlindungan Tanaman ini sangat sangat getol ini Pak untuk untuk bercocok budidaya tanaman sehat. Ini ada program dari Dinas Pertanian BTS juga WUB BTS ini Wira Usaha Baru BTS. Ini sangat luar biasa ini. Juga saya terima kasih kepada Pak Sokip POPT yang
0: siapa
3: banyak.
0: Ini Pak?
3: Ini POPT Ngoro ya. Dulu ada di Lab Mojokerto yang banyak saya membimbing saya dalam agen hayati.
0: Oke.
3: Okay. Agen hayati juga. Ini ada teman yang sudah sejak 2024 dan sekarang ini sudah binaannya ada 30 hektar Pak. Untuk budidaya taman sehat Pak Ikwan ini luar biasa.
0: Oke, Pak Ikwan.
3: Iya, di Kendalsari ini. Ini sudah 30 hektar ini Pak.
0: 30 hektar
3: budidaya
0: tanaman
3: sehat. Budidaya tanaman sehat.
0: Oh,
3: itu luar biasa. Ya, ya. Sejak 2024 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
3: Dan ini bergerak di pembenihan Pak. Ini luar biasa.
0: Oke. Okay.
3: Jadi terus itu
0: kemudian apa lagi nih Pak?
3: Dan saya juga terima kasih kepada mantan PPL saya dulu yang membimbing saya sehingga saya banyak mendapat kepelatihan namanya Bu Enggar yang sudah pensiun.
0: Sudah purna beliaunya.
3: Ini bisa memberikan kesempatan saya untuk berlatih-latih tentang pertanian organik sehingga saya bisa banyak tahu tentang pertanian organik.
0: Ya. Terus kepada teman-teman petani.
3: Teman-teman ini? Petani terutama ini PPAH Pak, jadi pos pelayanan agen hayati. Terus bapak-bapak POPT, nah ini yang banyak mensupport untuk bisa bercocok tanam budidaya tanaman sehat ini.
0: Oke. Okay. Jadi semangat terus Pak Teguh untuk menularkan bagaimana budidaya tanaman padi dengan perlakuan yang ramah lingkungan. Semoga terus bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk bisa datang ke P4S Sidodadi Desa Pesantren Kecamatan Tembelang. Saya tutup dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah bersama Radio Podcast Mitra Tani hari ini, Mitra, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Teguh selaku narasumber bisa menambah wawasan kita dan bisa bermanfaat, khususnya sahabat-sahabat petani yang ada di Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
0: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi,

0: lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Radio Suara Jomba.
6: Perform their new single You Come to My Senses from their album Chicago 21. Please give it up for Chicago.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Suara Jomba.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang.

0: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sedaya wonten tlatah kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Syukur alhamdulillah menika wonten wekdal malih sesarengan kalian panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ada ayam tertentrem. Kula ninda siang menika ingkang sowan mugi-mugi saged nyembadani napa ingkang panjenengan kersakaken lumantar jalur setunggal kula menika wonten 8 7 9 7 9 7. Nggih, sepindah malih kula nggih ndedonga mugi-mugi panjenengan sedaya para pamirsa warga kutha Jombang lan sakiwa tengenipun menika nggih tansah dipun paringi kesehatan, tansah saged nglampahi sedaya jibangan kang kedah panjenengan lampahi dinten iki, dinten Senin, tanggalipun tanggal 21 nggih, 21 September 2016. Semoga kang badhe ngrasakaken pinarak wonten jalur setunggal kula 8 7 9 7 9 7. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Inggi.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi njenengan sak keluarga sehat nggih?
0: Inggi, sehat sami kawilujengan.
1: Nggih, Pak. Kula nggih sak keluarga sehat. Cuma ribet badhe wisuda.
0: Duh, wisuda malih.
1: Mboten menika kan ujian terakhir kula. Sak menika wisuda.
0: Napa profesi?
1: Profesi dados napa Pak? Sumpah profesi tanggal 8 terus wisuda ini tanggal 10. Gak bingung. Dados jenenge wong lanang ben enak. Nek wong wedok jarian iku Pak, riwari ya.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nggih kula dongaaken sehat kemawon. Baik kendhuk.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Kalau nggak kelola kan sekarang.
0: Nggih.
1: Wisuda ya kok bingung-bingung kalau nggak ada. Sekudali ya.
0: Nggih.
1: Apa acara ini pun.
0: Nggih, nggih, nggih. Mungkin-mungkin itu pun paling lancar.
1: Nggih. Nggih, kalau nyuwun itu Mbak. Yang kalau suwun kleru ini Mbak.
0: Nggih.
1: Mergo Trisno.
0: Mergo Trisno
1: Intan Mandasari.
0: Mergo
1: Intan Mandasari.
0: Nggih.
1: Mojokerto.
0: Siap.
1: Ini salamnya Mbak nih. Sangin Gilen Pak Nur Seto, Mas Gilang Teto Woni.
0: Nggih.
1: Terus Mama Titin, Mas Alan Cawit, Abah Bram, Pak Brin, terus Buju Minten,
0: Lacen,
1: Bu Sami Sunda, Mama Bu Wawan,
0: nggih,
1: terus ngidul Mbak Mbak Penceng, terus Mama Titing, Mama Titing, Mama Lia, Mama Yeti,
0: nggih.
1: Terus Mas Imam, nggih. Bunda Wiwi sing Mojokerto. Sampeyan nggih. Nggih sedaya kemawon, Mbak.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Jono. Manggil lakonipun dipun tenggo menika mergo tresna saking Intan Mandasari ingkang sampun kula siapaken kagem panjenengan mengke. Monggo ingkang badhe ngrasakaken pinarak malih wonten 8 7 9 7 9 7 sampun kula bikak kagem panjenengan sedaya. Ampun kasupen passwordipun inggih menika gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Dinten niki klebet awal pekan, ngaten nggih awal pekan dinten Senin. Dinten Senin biasanipun sampun milai sibuk-sibukipun pendamelan. Awit kalau wingi nane menika kelebet weekend akhir pekan libur ngoten candle sebagian menika candle tapi sebagian malah lembur. Nah dinten iki dinten Senin wancine Senenan terus sing Senenan. Tapi mugi-mugi mboten enten sing nyeneni lan diseneni. Ngaten nggih sedaya tansah saged lancar pendamelanipun panjenengan tugas-tugasipun nggih saged dipun laksanakaken kanthi sae sedaya. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem, gayeng tur tentrem.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: ini kabare?
0: Alhamdulillah saya sami kabar diucing. Laran mikir dhisik. Nah,
2: mikir salah kali ya podo. Bapak mikir ya pancet saya.
0: Lengge.
2: Mikir bapak ya mewah mak.
0: Napa mewah?
2: Mepet sawah.
0: Mepet sawah.
2: Jadi mepet sawah uangin pewan tu yo katut.
0: Nggak tanda.
2: Nggih. Ini kita mulai tahun 2000 sampai saiki lho. Sik tanggo nikahe bulat.
0: Nggih ta?
2: Nggih.
0: Berarti ijenan. Ijenan.
2: Nggih, ya mepet sawah iki kok ijen. Bisa keluarga mandang.
0: Nggih.
2: Mengko kula nyuwun anuman. Napa namine? Joko Melarat
0: mau. Joko Melarat. Nggih.
2: Okay. Salame wau Norok Pak Jono kuwabeh wis salam.
0: Nggih.
2: Yeah. Dene mboten kelentu mangke.
0: Nggih.
2: Yeah. Sampun matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Menika Joko Melarat dipun tenggo mangke kula aturaken sak bibaripun merga tresna. Nggih, kranten tasik dereng wonten ingkang rawuh mriki langsung kemawon kula aturaken merga tresna lajeng dipun sambung kalian Joko Melarat sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Inggih, saat ini saat menika sampun jam 1:30 nggih, sugeng siang kemawon kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih kalian dicara gayeng marem pancen gawe ada ayam tertentrem. Nih, wonten malih kang badhe ngrasakaken binarak sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem ketombo ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tat.
0: Alhamdulillah saya.
1: Sawang sulipun Pak Sukati nggih sehat. Tangi meleng.
0: Dengki.
1: Mantu setengah setunggal mantun berita tentang TV terus setengah siji lah bleksek.
0: Ngoten nggih.
1: Alure wae. Kelir tangi meleng.
0: Nggih, monggo-monggo bareng ngersakaken apa?
1: Nggih, diparingi ali-ali watu.
0: Nggih.
1: Dinten mawon sing gegono wau. Kawan o 3.
0: Tasik kalih kemawon kok kados niku.
1: Tasik laris kabeh.
0: Nggih.
1: Warunge cek buka wong loro.
0: Nggih. Ali-ali watu, kagem sinten?
1: Kangge tangi dalam ni aku pada tinggi, mireng aku sembinten ni. Isu kencing pada.
0: Keprocot. Mboten keprocot ni bang. Oke terus.
1: Tawa wedi buka lawan.
0: Langge, merocot.
1: Oke. Lanjut ye.
0: Oke.
1: Oke, wonten papenca.
0: Oke.
1: Niku napa jenenge apa Bram Pak Pak.
0: Nggih.
1: Wawa.
0: Nggih.
1: Iki wonten wonten male yang gini.
0: Nggih.
1: Ape bubreng. Wonten Pak Imam Mati.
0: Nggih.
1: Salam. Wonten male. Kok tak wit, sugeng siang tak wit. Nggih. Oh, Pak Jono.
0: Nggih.
1: Salam sedoyo ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Eh, kangge Mbak Nika, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, sinten kang badhe minarak pinriki ten ngene jalur WA, sugeng siang gayeng marem. Loh, kliru niki sing kula lebetaken kedap. Sugeng siang gayeng marem. Se. Jenengan saged ngambali malih nggih Pak Juwito niki ten ngene jalur WA niku kelintu napa mencet kula sing setunggal. Sane sing kang lah niki. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem pancen kawe ati ayam tur ten.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bang Barina, Imam, nggih.
2: Alhamdulillah sampeyan wilujeng.
0: Nggih. Sae.
2: Dipun paringi kebo kering.
0: Kebo kering, nggih, kagem sinten.
2: Nggih, kami mandhap Pak Karti. Wonten Bapak Cuito.
0: Nggih.
2: Wonten nama Titin Masalan Bojo Minten.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Breng Bukteng. Wonten Pak Bram. Weti wonten Bupaida Mas Gilang kami Sunda Bawawan Bawati Pak Dono Cakwit Cakdul Fatimin ini Pak Warsito ini wonten Mama Yeti ini sudah ya Mbak Ninda
0: panjenengan
2: mujatan sahabat paring rahayu wilujeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bang Imam. Kula geser ten ngene jalur WA nggih. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem gay tombo ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Nggih, Mbak Linda sugeng siang, Mbak.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih, Bram. Napa?
3: Kula tinggal ngisi bensin terus sampean timbangane kok napa online disik terus petenge lesu.
0: ngoten niku mboten anu kesupen terus akhirnya niku madarane sakit ngoten niku lho.
3: Nggih. Iki wau panas-panas kira-kira kata sing keturun pe kaya karoyoan blas.
0: Kadose.
3: Nggih. Nggih Mbak Ninda.
0: Nggih.
3: Kula cek mboten ngantuk jenengan paringi leto asale saka telo.
0: Nggih.
3: Mboten ngantuk. Nggih Pak Pri sugeng siang Pak Pri Pak Adam.
0: Nggih. Anten
3: Pak Sukardi, Pak Jono, Pak Imam Tejo. Pak Juwito, Bu Wawan, Pak Bu Sami Sunda, Mama Titin, Mama Yeti, Bunda Eti, Bu Wati, Bu Wiwi, Bonten Mas Gilang, Gangu Bonten online nih.
0: Nggih.
3: Pak Pur niku sering masuk Mbak Nila.
0: Nggih napa?
3: Pak Pur nggih sering masuk ten Mas Ari.
0: Oh, ngoten.
3: Lah kula wau kajenge nyanjangi tasik repot makmok wis.
0: Nggih.
3: Pak Pur gajah niku. Anten sinten nggih mari nggih. Angetan iki dicek lali Pak Endrik ngidangung kan.
0: Nggih.
3: Kale Dawit. Dawit tuh kegiang Bapak Enceng enten setuwo ya kemawon Mbak Ninda.
0: Nggih.
3: Saken bumbung antri. Nggih. Matur suwun Mbak Ninda.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem gawe ati ayam tur ten.
0: Matur nuwun.
1: Bali.
0: Napa oh niku wau ta?
1: Ainggih.
0: Jenengan anak niki ganti jalur.
1: Nggih ganti jalur wonten wiwi ya.
0: Lah nggih klentu niku ne mencete kula sing setunggal, kudune sing setunggal.
1: Nggih. Boten napa-napa.
0: Nggih.
1: Menungso.
0: Nggih.
1: Bisa ngeliput panggonane lali.
0: Nggih. Langgeh niku wau enggal gegono sinten niku wau anu Abah Bram.
1: Oh Abah Bram. Nggih, mengke tembangipun kula nyuwun wayah wengi kae.
0: Wayah wengi kae nggih.
1: Wayah wengi kae sing saroso. Niku lho nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Atur salam atur bateng Master Bram dan lebih mencer.
0: Nggih.
1: Bapak Breng.
0: Nggih.
1: Mas Imam, Mas Javi.
0: Nggih.
1: Atur bateng Bapak Nur Seto. Atur ugi Bapak Sukardi, Bapak Jono. Bapak Hendrik yang Gineng, Bapak Sali.
0: Nggih.
1: Atur ugi Dumateng Bu Murti Nyandayani. Mama Titi, Mama Kom, Bu Faiza, Bu Iwi, Bu Wawan, Bu Pati, Oke Kasur, Bu Mateng, Mbak Loson, Kasur Uki, Bu Posman, Bu Kinggal Sehat, Bu Posman.
0: Amin.
1: Kasur Bu Mateng, nggih, satur matur sampun yen pun kemawon kan dereng
0: kalepas. Nggih. Ya
1: mugi lelakon Bapak di katur mangke saged-saged.
0: Nggih.
1: Saya katur Mbak Ninda mugi tansah winantu ing garahayon.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, Mbak Dhuwun tetenggo tembangipun wayah mengkai.
0: Dipun tenggo mangke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Mangke dipun tenggo lelakonipun kula sampun siapakan panjenengan nggih. Langsung kemawon alih-alih watu rumiyin kula teraken sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diajeng. Terus lagu karo sinar ora bakal luntur. Nganti tekan ning puputing umur. Sing nyatane bendungan Karangkates kang dadi seksi. Manunggaling tresna suci aku marang Siadi.

0: Inggih para pemirsa wonten latar kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Sameneika sampun jam kali langkung sekawan dasa kalih. Niki nggih sajake wekdal kula badhe nyuwun pamit saking ngrasanipun panjenengan. Matur nuwun anggen panjenengan rawuh mriki sampun atur pambagyo sami-sami ngregengaken swasana dicara menika gayeng marang pancen gawe ati ayem tertentrem lan kaparangaken kula nindak nyuwun pamit saking ngrasanipun panjenengan. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya nggih. Kula nindak nyuwun pamit sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

الله أكبر الله أكبر

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

dia yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai

0: Dan pabrik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bersama Cumi-Cumi dan juga Maximal Production untuk Bodrek Community, Andi K D I A D La. Iya toreh Bang Andi.
2: Oke, Adela. Semangat lagi, yuk. Bodrek.

0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
2: Dadi critane Imam Kanafi niku asline mancing kang wong ateis niki. Ngancane wong alim iki ngoten niku. Dadi aku ndelok kapal semono akeh nek segara lalu lalang ngalor ngidul ngetan ngulon kok yo ora tabrakan. Padahal ku gak enek sing nyetir, gak enek nahkodae. Kok iso gak tabrakan iki lho. Akhirnya Imam Kanafi digawendeng gendeng no karo wong ateis. Awakmu yang jadi gendeng no. Wong kapal gak ini nahkodai kok iso gak tabrakan iku lho ya aneh. Iku iso onok nahkodai. Onok sing nyetir lah nek gak ini nahkodai tabrakan. Awakmu kok gendeng no. Jadi Imam Kanafi digendeng-gendeng no. Anjene wong alim. Jadi wis kepancing nih ke wong ateis. Karek malek tok Imam Kanafi. Ya sing nemen gendenge iku tambah awakmu kok. Lah donya semene gedene, ana donya, ana srengenge, ana bulan, ana bintang. Lah iki lalu lalang kok ya ora tabrakan. Iku kan mesti ana sing ngendhalekno. Wong kapal lalu lalang gak tabrakan mergo ana sing ngendhalekno. Lah nek alam semesta iki ya mesti enek sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno ya Gusti Allah. Langsung kelakep wong ateis niki. Gak iso mbantah. Oh iya ya. Lah nek kapal kaya ngono gak tabrakan mergo ana sing nyetir. Lah masuk donya alam semesta iki gak enek sing nyetir. Lah nek gak enek sing nyetir ya tabrakan niki mangke dadine. Dadi niki akhire argumane wong ateis kalah. Oh berarti ya donya niki ya ana sing ngendhalekno. Oh, lah makane bukti nek donya niku ana Gusti Allah nggih niki wau. Wujude alam semesta niki, Pak. Nggih. Kalau ingin membuktikan bahwa Allah inilah yang mengendalikan dunia ini. Nggih. Jane nggih mboten usah sing gede-gede. Mboten usah alam raya. Nggih, jagat niki mboten usah. Jane sing enek tenggene awake dhewe niki mawon. Pasti orang akan meyakini bahwa semua itu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah sak niki koyo jantung niku Bapak Ibu. Jantunge menungso niku berdetak terus. Nggih, masih yo wonge turu lho jantunge ijek berdetak terus. Lah ngono iku sing gerakno sapa? Apa yo terus gerak-gerak dhewe ngonten? Ana sing gerakno. Sing gerakno ya Gusti ya Allah. Lah iku mandek ngono ya buyar temenan niku. Lah niki bukti bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kewan sing cilik-cilik barang ngoten ning oleh jenengan ngongan ngangen lah ya atase nyamuk. Atase semut sing cilik-cilik ngoten ning kok ya iso urip. Nggih, ya iso mangan. Atek nek manak iku ya akeh. Iku terus lek rabi kapan kok iso mung manak semono akehe. Iku terus jantunge ndek endi, ususe sepira, paru-parune sepira, kok ya iso urip kabeh. Sapa sing ngendalekno? Nah, itu menjadi bukti bahwa Allah itu kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini kabeh atas kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Arase Gusti Allah iku ndek ndhuure banyu. Dadi niki mboten bahasa yang semestinya Bapak Ibu. Nggih. Aras niku singgasanane Gusti Allah. Loh berarti Gusti Allah niku manggon tenggene singgasana, manggon tenggene istana. Niki nggih mboten saged diotak-atik karo akal. Wonten. Dadi ampun jenengan bayangno Ares niku singgasana kaya kerajaan, ana kursine sing gawedhe, megah, mewah, terus Gusti Allah lungguh angkruk-angkruk ndek kono. Niki lak akale menungso, pikirane menungso. Dan, jadi makanya sifatnya Allah itu mukhalafatu lil khawadis. Allah niku beda karo makhluk, ora podo karo menungso, ora podo karo ciptaane. Jadi nek aras niku singgasanane Gusti Allah, yo aja dipadana karo singgasana nggone menungso. Lah terus piye ya mbuh ngoten mawon pokoke ora padha karo menungso. Lah piye kok koyo ngono ya ora piye-piye. Pokoke nek wis mikir Gusti Allah, zate Gusti Allah, aja diterusne, ditinggal ngopi ngoten mawon wis. Mergo atek diongan nangen terus, dipikir-pikir terus, ya suwe-suwe dadi pedhot niki mangke. Jadi garis besarnya itu yang harus dipegang bahwa Allah itu mukhalafatun lil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nonton. Wis ora padha karo makhluk. Nonton. Dadi nek piye-piye piye-piye ya wis ora piye-piye, wancane ora padha karo makhluk. Nonton. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Allah itu sudah menulis nanggone kitab apa saja yang akan terjadi. Kulla syai'in, segala sesuatu itu wis ditulis. Maksudnya ditulis niku direncanakno kalih Gusti Gusti Allah. Kulla syai'in, segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya ini kabeh wis direncanakno kalih Gusti Allah. Kabeh pun wonten tulisane teng mriko, tenggene Lauhil Mahfud. Nonton. Cuma nggih Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku nek cara cara sakniki ngoten nggih kaya komputer sing menyimpan data. Dadi nek dibuka niku datane sapa ae enek teng mriko. Dadi upamane nek dibuka upamane Bapak Ibu nggih. Misalnya awake dhewe ngetik si A ngoten, mangke langsung metu jret si A iku umure pira? Rezekine piye? Nyambut gawene apa? Dadi apa? Bojone sapa? Anake pira? Niku mumpun enten kabeh teng mriko. Enten. Upamane anake ditulis teng mriko anake 11 ngoten. Wong dek kene kok wonge kepengene loro ya jebol terus. Nonton, wes ngombe pil KB jebol terus. Lah tulisannya teng mriko 11 ya. Kalah karo tulisan sing pun enten. Nonton. Tapi tulisan niku ora kena dibuka. Wo kena dibuka ya enak. Nonton. Sing ngertos namung Gusti Gusti Allah. Cuma tulisan-tulisan yang ada di loh niku, tenggene Alkitab atau tenggene Az-Zikri niku bukan harga mati. Maksudnya bukan harga mati niku masih bisa diganti. Nek harga mati ora iso diganti. Wonten. Jadi tulisan-tulisan sing kata ba fi dzikri kulla syai'in itu bukan harga mati. Sing harga mati niku mok siji NKRI harga ae niku NKRI niku. Gak kena diganti wesan. Jadi tulisan-tulisan teng mriko niku masih bisa diganti. Nggih. Lah Allah ki ambak sing ngendika yamkhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus apa yang telah dikehendaki dan menetapkan apa yang telah dikehendaki. Dan dadi napa sing pun ditulis niku dihapus Gusti Allah ya kenek. Ditetepno sesuai dengan catatan ya kenek. Cuma awake dhewe niki ora ngerti. Dan lah gantine piye? Gantine lewat ikhtiar, lewat donga. Mangkane nek menungso niku ijek gelem ikhtiar, ijek gelem donga, niku mangke iso-iso catetan teng rika niku iso dirubah. Mangkane diperintah kongkon donga. Ngoten. Termasuk umur niku Bapak Ibu. Nggih, teng rika niku upamane catetane pira ngoten pun enten. Tapi kan wonten amalan-amalan sing iso ndadekno umur dawa. Lah wonten to nggih, mau sing dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge pengin didawakno umure, pengin dijembarno rezekine, fal yasil rahimahu. Lah wonten to nggih? Silaturahim. Berarti silaturahim iku iso ndawakno umur, iso jembarno rezeki. Nah, padahal tengri komponen ten tulisane niku saged dirubah. Wonten. Dadi upama ana wong tulisane tengri ko 70. Wonten. Mergo sregep silaturahim iso dadi 80. Wonten. Cuma nggih wong mboten ngerti 80 teng donya niku niku asli tulisan tengri ko napa hasil revisi niku nggih mboten ngerti. Wonten, mboten enten sing ngerti. Tapi sing jelas menungso niku diperintahno ikhtiar, diperintahno ndonga. Apa sing wis ditulis karo Gusti Allah iso dihapus ya iso ditetepno. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Dadi ibarate umur wau nggih, jane tulisane 70, tapi iso berubah dadi 80. Ngoten. Tapi nggih mboten ngerti, 80 iku asli apa berubahan mboten ngerti. Ngoten. Sing penting menungso dikongkon usaha, dikongkon ndonga. Ngoten lho nggih. Dadi catetan-catetan teng ringko niku mboten harga mati. Ngoten. Lah nek harga mati lak menungso gak iso usaha apa-apa. Lah anane dikongkon ndonga. Dikongkon ikhtiar, dikongkon usaha, itu bisa merubah catatan teng rika. Ngoten. Nggih. Dadi niki wa kataba fi dzikri kulla syai'in, apapun sesuatu yang akan terjadi, semua sudah ditulis kalih Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khianatan antu haditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddikun. Kaburat gede apane khianatan khianate opo antu haditha yento cerita sopo siro cerita akhaka ing dulur iro hadithan ing cerita huwa kali utawi dulur ira laka marang sira bihi kelawan hadis kelawan cerita musaddiqun iku wong sing benerake wa anta kali utawi sira lahu marang akhoka iku kadhibun wong sing goro
1: rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gede banget khianate. Jadi niki diarani wong sing nemen khianate, khianat sing gede. Nek awakmu cerita nanggone dulurmu, dulurmu sing kok ceritani, iku benerno apa sing kok ceritani? Percaya. Sing kok ceritakno iku percaya. Lah padahal awakmu sing cerita iku malah goro. Nggih, kene cerita nggawetu. Padahal ceritane niku goro. Sing kono sing diceritani niku percaya mawon. Lah niki khianat kaburut khianatan. Gedhe khianate nggih ngeten niki. Wanjane lek cerita niku meyakinkan. Ngomong iso blekutuk blekutuk blekutuk iso mantep ngoten. Wong sing dijak omong iso terhipnotis. Kuwi iso percaya. Wadah asline mbujuki. Nggih. Wanjane lek sadurunge cerita niku duwe data sing lengkap kok. Nggih. Kadang wong niku nyun sewu ana sing profesine niku ngoten niku. Wes nek ngomong iso ngomong walor ngidul ngetan ngulon wonten. Ngomong iso ndadekno wong sing diomongi niku larut dalam pembicaraannya. Tapi tibake mbujuki ngomong alor ngidul suwe-suwe mburine tibake utang wonten ya ana model ngoten niku. Bareng wis utang amblas. Ya ngomongnya ya wandus. Nggih, mangke seminggu kula anu wangsulaken. Opo enak ngomongnya ngoten. Sing diomongi ku ya katut. Tibake mbujuki. Nah, ngeten iki jenenge kaburut khianatan. Khianat sing gawedhe niku nggih ngeten iki. Oh, ngoten lho nggih. Lah ngene iki nek Ramadan-Ramadan nah, tambah entek ganjarane nek Ramadan. Ora Ramadan niku nggih mpun dosa. Kok Ramadan posone ning entek. Ngoten, ganjarane entek. Makane Kanjeng Nabi itu ngendika, nggih. Dadi kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Akeh wong sing poso tibake ora oleh apa-apa. Mergo napa? Ya mergo ngeten iki. Ya mbawujuan ngeten iki. Nggih. Makanya Bapak Ibu sering kula aturaken, wong poso niku ora mung sekedar ora mangan, ora ngombe, tapi ya nyegah ngeten iki, nyegah hianat, nyegah bohong, nyegah rasan-rasan, nyegah elek-elek liyan. Ngoten. Wong niki ora poso mawon hianat niku dosane ya gedhe. Lah nek Ramadan malah ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Ngoten. Makanya ben aman niku Bapak Ibu, ben gak gedah brus lae. Niki ora cerita tapi ujung-ujunge bohong kan ngoten niku wae. Nah, niku solusine. Niku digawe turu, makanya dawuhe niku naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso niku ibadah. Kenging napa kok ibadah? Mergo nek turu terus ora nyelathu. Nek turu ora khianat, lek turu ora bujuan, lek turu ora rasan, rasan makane turune dadi ibadah, makane poso benjing niku digawe turu ae. Nggih. Lah soalé lek melek terus nyelewatuan niku napa? Nah, solusine digawe turu. Ngoten. Tapi nek ndekne iso menghindari kaburut khianatan teng mriki dengan tidak tidur, melakukan aktivitas sing positif, maka lebih baik digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ngoten nggih. Dadi teng mriki disebut kali Kanjeng Nabi kaburut khianatan, gede khianate. Apa meneh kok nanggone wulan Ramadan. Ora muk gedhe khianate tapi yo ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Eman wis ora mangan, ora ngombe tibake ora oleh apa-apa. Wonten nggih. Dadi niki antu haditha akhoka hadithan fahuwa laka bihi musaddiqun.
2: Jadi sing dijak omong lho percaya. Bener no. Tiba-tiba sing ngomong malah bujui.
1: Niki jenenge khianat sing paling gede kaburat khianatan.
2: Pun kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

104.1 Radio Suara Jombang. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali di malam hari ini di program Gayeng Dangdut Malam, tentunya sampai jam 9 malam ya. Lagu-lagu dangdut, koplo dangdut rancak Indonesia, dangdut koplo juga ya, dan pastinya dangdut ambiar yang sekarang juga banyak banget disuka sama para kawula muda ya. Jadi mereka-mereka sekarang tuh jadi suka dangdut karena mungkin lagunya juga mungkin lebih ke modern ya. Untuk yang lagu ambiar itu banyak kok anak-anak muda juga yang suka sama lagu-lagu ambiar ya, yang lagu dinyanyikan sama Jenny Caknan. Ada banyak sekali itu biasanya yang ini saya lupa, Guyon Waton. Nah banyak juga, masih banyak lagi sih ya, Happy Asmara dan masih banyak juga. Oke, tadi barusan dari Evita Mala dengan Dangdut Koplo juga ini ya, 1001 hari apa 1001 malam sih. Oke, sekali lagi sampai jam 9 malam lagu-lagu Dangdut Koplo, Dangdut Rancak, Dangdut Koplo Indonesia ya. Oke, kalau gitu sambil menunggu Anda yang mau bergabung, saya akan hadirkan satu komposisi bagus. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
3: Hah? Serius?
2: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
4: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
2: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
4: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
5: Hah? Serius?
4: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
2: Tapi kan aku cuma share.
4: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
6: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

Satu komposisi bagus Mutiara, spesial deh buat semua pendengar Suara Jombang yang mungkin malam hari ini baru stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang. Selamat malam saja deh buat pendengar Radio Suara Jombang, tentunya untuk Abah Bram, ada Pak Sukardi, ada Mbak Pesami Sunda, ada Bu Wati, ada Bu Wawan, Bunda Eti, semuanya deh malam hari ini yang mungkin juga lagi pantau aja di Radio Suara Jombang. Ya baik, jangan kemana-mana, yang pastinya untuk Anda semuanya mitra, tetap stay tune ya di Radio Suara Jombang, ada beberapa komposisi bagus tentunya untuk malam hari ini. Ada dari siapa ini? Mimpi Terindah, spesialnya buat semua pendengar Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Baik, mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Terima kasih Anda masih di 104.1 Radio Suara Jombang. Selamat malam buat yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Terima kasih ada Kak Alda yang ada di kawasan Pulo. Ini mau request lagunya di sebentar. Oh, mau request lagunya dari Candu dengan Sedingin Salju. Oke, buat masnya tetap semangat, sehat selalu, dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Terima kasih kembali buat Kak Alda yang dari kawasan Pulo ya. Oke, yang pastinya juga semoga terhibur malam hari ini. Sudah mendengarkan radio Suara Jombang. Kayaknya di pendengar setia nih. Kayaknya ngefans banget sama yang namanya Candu. Dari beberapa request-request yang sudah masuk, lagunya Candu terus ini ya. Oke, tapi juga ada sih yang, oh iya, Candu, Laila, featuring Laila. Terus ada juga siapa nih? Ada di balik penantian dari Candu. Kayak ngefans banget sama Candu ya, Kak Alda ini. Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang. Kita dengarkan lagunya Candu dulu. Lagunya syahdu banget soalnya ya. Yang lain jangan ngantuk kalau dengerin lagunya Candu ya.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Jalanan Trisno spesial deh buat semua pendengar Suara Jono. Sudah di menit 44 lepas dari jam 8 malam, tinggal beberapa menit ke depan untuk kebersamaan kita ya. Untuk anda semuanya tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.
1: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
2: Yo ngomong apa ki?
1: Umpomo lo mas.
2: Mati oke trit.
1: Deja Production.

0: Asia Production.
1: Asoy. Majestri.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
4: Hah? Serius?
3: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
5: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
3: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
5: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
6: Hah? Serius?
5: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
3: Tapi kan aku cuma share.
5: Iya, kamu cuma share, tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
7: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

Baik Mitra Suara Jombang, terima kasih untuk Anda semuanya di malam hari yang sudah bergabung ya, juga sudah stay tune. Mohon maaf kalau mungkin ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik, kalau begitu ada waktunya untuk pamit dari ruang dengar Anda semuanya dari program Goyang Dangdut Malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
3: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Di suatu senja, di musim yang lalu,

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Wah! Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana,
1: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi

0: pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Ngene iki nek krungu basman mesti sumbar. Awas kon. Kadek ngidungno aku maneh kaya ngono cilono. Ciloko iso kok cilono lho. Tapi dek sugih saiki. Aku krungu kabar. Omahe sing lawas iki dibiyokno rupane. Cuma saiki dibangun. Kapan aku dilin rono ya? Loh. Lho iki arek Jombang iki, Kepatihan Gang Loro nomor 11. Cak Slamet tukang sepatu. Halo Cak,
1: rasane ya lho.
0: Enggak kok.
1: Kok kene gak tau petuk tambah ngelok-ngelok.
0: Ayo kok tambah ganteng. Biyen irenge koyo ngono saiki kok tambah bles.
1: Mari kobong.
0: Ya gak ngono tapi ya lemu ta.
1: Lemu.
0: Wong lek sehat iku lak sembarang lak enak seger. Kok sepatu nerek mengkilat digosok apa iki?
1: Eh, godong jati.
0: Loh. Kan disemir apa disemur?
1: Semir, semir kok disemur ya apa sih lo?
0: Oh, disemir.
1: Semir.
0: Waduh kaos kaki e abang.
1: Abang. Sisian. Sisian lo.
0: Lho ya sisi biru. Tapi gak apa-apa, Cak.
1: Gak apa-apa pokok kasakian ya.
0: Iya lo gak ketok
1: ta. Gak ketok.
0: Wah, celanane rek.
1: Wah, stil.
0: Mburi dedel.
1: Kecantol mang apa lo?
0: Lah lah apa nyantol-nyantol ae.
1: Empat bis.
0: Bis kok nyantoli. Apa? Bejep to?
1: Iya, bejep to.
0: Kak, bis sembarang lah, kak apa bis? Kak, bis akeh saya ini?
1: Iya, akeh macam-macam bis.
0: Bis Joyo ya. Tapi kak apa-apa. Ini kok anu, Cak? Iya, anu, rada merubut aja nih, kak ini ya?
1: Iya, wis lawas ya,
0: Pak. Lambini, Rek.
1: Apa?
0: Lengene turung prapat. Lek lakar dawa-dawa pisan lek cekak-cekak pisan ngono.
1: Biyen iki lek wis pepas ta.
0: Iya.
1: Aku mundak dawa, cingkrang nang aku.
0: Oh, sing dawa tangane ya?
1: Iya.
0: Oh, tibae
1: selamat tuman jasku mundak dawa lho.
0: Tibae tangane selamat dawa.
1: Oh, tak. Wasuh kabok kon.
0: Oh, kaine sing
1: mundak. Kaine mengkeret.
0: Arlojine lek.
1: Oh, duapi ya.
0: Wah, wow, mandek.
1: Pegelo, pegelo.
0: Oh, otomatis saiki.
1: Otomatis.
0: Waduh, waduh. Lho drijine ali-ali ini rek.
1: Endi ali-ali?
0: Lah iku
1: ngawur ae.
0: Apa iki?
1: Caplak kene lho. Kok iki ketok-ketok ya apa lho? Kon gak ali-alian jare ali-alian.
0: Oh iya. Lah kok sakmene gedene.
1: Tak ingu are.
0: Wong caplak kok diingu. Jajasan bae.
1: Wah iya sih. Nang Surabaya cak jajane lho.
0: Kau ungkep ta yamine jajan.
1: Ya enggak sih. Waktune sih kok.
0: Iki apa wong beduk ngene kok waktune.
1: Ah coba gak ono ragepane gak jajasan lho. Enggak duwe klambi maneh.
0: Iya mek iki yo.
1: Iya.
0: Tapi wapi cak dandane.
1: Wapi.
0: Lho ndo, jas ireng bolae putih.
1: Ketok-ketok ya lah.
0: Iya. Melok-melok temen. Iki wis mbayar kabeh.
1: Kon isini-isini lho, tak gawe ngene selunas lho.
0: Lunas, tapi pene iku critane anak wong sugih.
1: Oh, biyen.
0: Aku saking aku lak mek krungu-krungu tok durung tau mbuktekno ya.
1: Biyen lho sugih lho.
0: Saiki.
1: Melarat.
0: Ora. Biyen. Tapi pene gak isanan iki biyen.
1: Oh, biyen.
0: Iya, saiki.
1: Isanan lho.
0: Lho kan. Lho kak ngono lek kepethuk kanca lo wis gak ngomong ki lho dhuwit 1000, 2000 ngono.
1: Oleh ndi?
0: Lho,
1: golek. Oleh ndi aku iki?
0: Lho biyen lak ngono jare arek.
1: Biyen saya gak nyekel iku.
0: Tapi yo nyekel dhuwit prasa kuwi.
1: Kok niku. Iso-iso ae.
0: Lah ndelok semereng ae lho, ali sing jomplang sisi. Ketara nyekel dhuwit peno, iya.
1: Dadi lek jomplang sisi ku nyekel dhuwit ta lho.
0: Iya.
1: Mesti gak nyekel blas arek kono
0: iku. Kak ngono apik rek jas rek. Iki ndandakno pira?
1: Ndandakno 8000
0: lho. Lho kok murah?
1: Murah. Misanan
0: dhewe. Oh iya golek dulur-dulur aja rada enteng ya.
1: Family-family ngene lho.
0: Ya gak apa-apa.
1: Oleh keringanan.
0: Cak aku ngene cak jane aku petuk kenai kebenaran.
1: Apa sih?
0: Jange sambat dhuwit.
1: Sambat to lho.
0: Lho dhuwit kok.
1: Lho sambat sapa?
0: Sambat peno.
1: Rumah sama kubang ya kon sambat iki. Utang nang bang ngono lho.
0: Lho kak ngono nang kanca dhewe mek didik ae pira mek 2 juta ae.
1: Gak kurang ta.
0: Lho lak lek ana ya 3 juta gak apa-apa cak sing kebutuh aku akeh saiki.
1: Kaya apa 3 juta iki?
0: Ya jange lak bangun omah mburi iki
1: lho. Lah dek 3 juta piro lho saiki lokasi saiki kanggo apa cek? Bangunan-bangunan saiki larang ta.
0: Nah, iya.
1: Kurang takon iku.
0: Wis lek ana 3 juta setengah.
1: Wis temen ta?
0: Iya.
1: Wis temen.
0: Iya iku.
1: Duit bebekmu ya kok. Kene 2000 glebekan dadakno. Jutaan kon niku.
0: Arek iki koyo dulure Sapari.
1: Kok ngono.
0: Kalau Didi aja aku nyile 10.000, jangan iring-iring aku.
1: Gak nyekel loh, gak nyekel.
0: Iring-iring kemanten.
1: Gak duwe.
0: Wah, lare.
1: Saja 10.000, 500 gak nyekel loh.
0: Wis jas iki tak silih, Mas.
1: Lho, lho. Iya. Kon ning ngambrek kok apa? Wong jas tak eman-eman arek kon.
0: Wis tak silih rong dino mule. Mule mesti suweke.
1: Lho.
0: Anu. Mesti licine.
1: Wis gak iso, gak iso.
0: Oh, nyel ngono gak oleh sih.
1: Aku lungo gak tak gawe lho, tak eman-eman lho.
0: Iki dandanan nduk niki.
1: Pengen contong.
0: Oh, Ndik, nisare ringin contong iki. Oh, penjahit apik nyene.
1: Penjahit apa kere? Rekan contong iki penjahit apa? Sebelahe lho.
0: Oh, sebelahe.
1: Iya, rekan contong nisare kaya kere tok iku.
0: Gak ukurane karo aku gedhe ndi pundhae?
1: Yo gedhe aku klemu.
0: Tek tangane dawa ni.
1: Dawa, dawa aku sih.
0: Tapi lek karo aku basawangan aku cilik cuma aku
1: iki. Gak iso.
0: Aku iki nyolong petek.
1: Heh?
0: Nyolong petek aku iki.
1: Nyolong liyane gak iso kan iku.
0: Ngawur. Sawangane cilik cuma lek karo pena iki pas.
1: Gak iso. Wong awakmu cilik lho.
0: Aku tak
1: lemu arek.
0: Aku tak ndak nonang tunjungan. Kadang-kadang rong jam iku mari, Mbok. Mbok angko sipir mbok 50.000, Mbok pirang.
1: Lah ndak nono lho.
0: Lah iku ukurane sik.
1: Ya ukuran awakmu dhewe lho.
0: Bukan.
1: Kon tumon sing ndandakno jasmu kanggo awakmu ukuran wong liya ku tumon ta?
0: Lho enggak sih. Tak padha pundake. Pundak puno koyo pundak botol. Iki kare ngiseni to ae.
1: Kon tambangnya aku sih.
0: Si jaitane jero rangkep iki.
1: Rangkep lho.
0: Oh kesek ya.
1: Celok.
0: Wis ta. Delok tok ngukur tangane sik tak ya lho ngene lho
1: lak diukur. Arek maksa iki.
0: Lho, lulak lulak plek ah. Lho tangane lu kurang dawa sih tak jenjet sik.
1: Yo suwek lho kok kon iki. Kok jenjet kan wis memeter ya.
0: Enggak ngono, pas lho ngene pas ini Cak.
1: Lho iya. Pas tapi pundake wetenge.
0: Ya apa bareng aku nggae jas iki.
1: Apik ya.
0: Ganteng ya.
1: Iya, kuning.
0: Ya tak sile seminggu.
1: Barengno lho, kon mau nyacak tak nyelang lho.
0: Lus, kadung tak gawe gak gawe tak digolong-golong lho. Ayo tak digolong-golong lho.
1: Ya. Waduh kon niku. Wah, rusak aku tok ae kon niku. Manis omongmu kon niku.
0: Diluk ae engko tak balekno, engko suruh tak balekno mereng-mereng.
1: Pirang jam?
0: Wis rong jam lah. Engko lek gak anu jupuk nang me kanca dhewe wis.
1: Tak iki sing nyelang jupuk nang omah kanca dhewe lho.
0: Tak titip nang me Basman.
1: Lho lha apa?
0: Ya engko aku lak selek kesusu ah, paling.
1: Kok urusanmu mbek aku lha apa nang Basman?
0: Ya soalnya engko aku selek kesusu, paling
1: aku lek rono gak wani.
0: Apa?
1: Irunge muning. Iya, aku bayar untuk Basman lebih.
0: Iku ben yo. Iku ben nyidam kaya kan sengong. Gak apa-apa, engko tak warai. Yo.
1: Lah kon warai apa?
0: Wis tak wara. Cak aku dikon kartu lor ini.
1: Oh, ngono.
0: Biasane Basman takon, takon syarati. Lek takon syarati wis jawaban nedon rimo, ya.
1: Oh, takon syarati nedon rimo ngono ae.
0: Iling ah?
1: Iling.
0: Si upamane peno dadi aku dadi Basman.
1: Iya,
0: upamane kula nuwun upamane.
1: Kula nuwun.
0: Lho, kon mati ya. Lapor ini.
1: Ya kok Basman.
0: Oh, lah kon wis mencelek ngono.
1: Basman digoreng kena tagak.
0: Lho. Aku rene kon Kartolo.
1: Oh, aku rene kon Kartolo.
0: Lah perlu nih.
1: Ya kok Basman.
0: Kok sih balik Basman nih?
1: Jupuk siapa?
0: Jupuk jas.
1: Jupuk jas.
0: Mat kau nene jupuk Basman tak?
1: Kon kata tisan lo.
0: Eh, mat lapo kau ini?
1: Kon Kartolo.
0: Perlu nih?
1: Jupuk jas.
0: Lah syarat mat.
1: Adon rimo.
0: Nah, jual lali.
1: Oh, ya.
0: Syaratin adon rimo.
1: Rimo ya.
0: Ya wes ngono kok. Jupuk nang Basman ya.
1: Iya.
0: Ya
1: wes. Jupuk temen lo ya.
0: Ya wes kembali sentul.
1: Iya
0: kembali sentul.
1: Iya.
0: Ah iki wis kena iki jas tepak iki rek. Kayaknya kel duwe. Sing penting namanya Basman. Ya apa? Tak rekodo.

0: mulai mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Tapi enggak ya, wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok, sebab syarat wong urip cuma telu: urip, panguripan, urip-uripi. Sing diarani urip ya aku iki iso mlaku krembya-krembya urip. Lah panguripan nyambut gawe. Lah nek wis iso nyambut gawe, juruse nanggone ngurip-nguripi. Sing diarani ngurip-nguripi iki mang anak bojo iso mangan kabeh. Iku syaratte. Mulane aku saiki sayem. Lah gak ayem ya apa tanpa angkat junjung, tanpa nyambut gawe sugih. Mulane kabeh wong ngerti lho ya Basman sugih. Gak Basman tok jenengku, ana juluke kok aku iki. Wong-wong gak ngerti nang dijuluk. Jare gak dijuluk, jenengku ana Basman, juluk Selodono. Selo watu dono wewe. Dadi aku iku wong sing suka wewe watu. Enak awet.
1: Oh, dibalik yang ini kumat.
0: Kenapa gendeng tak kau digula?
1: Kena ngomong besok apa cak?
0: Ijen.
1: Ayolah, pokok ngomong dia ngomong naik uangnya.
0: Loh, ya Allah, pari gak ngerti ini rekaman hari ini. Gak ngerti ini aku ini ngomong soal uripku, uripku. Ya, apa tak ngomong ngomong gak oleh. Ngomong uripku lho, ngerti ya?
1: Saya ngomongin dulu nang jawab, boleh nak daya cek rung, aduh gede kaya. Boleh kalau jengking dah?
0: Ya, ngentuk batukmu kona. Kalau uji jengking itu.
1: Iya lah, batuk apa lah, lek ngentuk perung.
0: Tapi gak aku raih kan itu ada dong. Gak tau merene liane ureh-ureh uang tok
1: ae. Wong sugih ngene lek.
0: Lho iya.
1: Lungguh ae kursi gading.
0: Masa omongmu koyo dalang ngomong. Kok omongmu koyo dalang kok kulian.
1: Eh kursi apa iki wong kene?
0: Kursi plitungan biasa ngono kok sih. Kursi gading gambar pencono. Lah ngabusuki gegermu ngono ae. Ngawur ae sembarang kok adakno.
1: Mejane ukir-ukiran.
0: Iya biasa antik iki waran Jeporo. Jeporo. Aku gawe iki
1: Jeporo ya.
0: Iya nyusul tukang Jepor tak korene. Ya Jeporo.
1: Ya lo tolong Naron.
0: Iya bayar lo. Ya tolong aja. Ya tolong tak bayar kan.
1: Oh, bayar.
0: Iya.
1: Ya saya ngadep susu saya gak gelem.
0: Iya.
1: Ngadep kucing.
0: Kok iki lho apa? Nang kucing-kucing.
1: Ngadep kucing. Kucing-kucingan lho. Teko apa iki? Kuningan apa Mas iki?
0: Lempung. Ya biasa, keramik-keramik, bahan keramik iki.
1: Keramik.
0: Iya, keramik.
1: Tembok ora waduh.
0: Oh iya.
1: Ya cete ijo ya abang ya kuning.
0: Iya kok motor tank. Kok tapi gendeng aku niku. Wong tembok abang ijo kuning perayaan ta kon niku. Wis umume saiki ngono sing antik tapi gak boseni ngono lho.
1: Kapan-kapan gak studio Pak Cak?
0: Hah?
1: Studio.
0: Ya studio.
1: Iya.
0: Gak syuting rekam kon. Wong kon bulet kono mang. Aku gak studi lah, kalau mesti nyewa rekaman bulat, bener kan ini, apa sih kedugaan ini?
1: Enggak, yang ngono aku merah-merah no konco
0: terus?
1: Pernah no konco sih, durung pernah
0: aku pernah, aku pernah, awakmu lu koton dewe
1: lu pernah bebek pernah ya?
0: Lu pernah bebek pernah apa sih? Orang itu segena, aku pernah, ngono lu
1: oh baik,
0: you pernah ngomongnya hari ini, Pak Gidin ngomongnya hari
1: ini lah, aku sih gak tau ini, aku anak medung-dungi
0: loh, lah kan lah dikumpas apa sama tundung? Gak ngono cak, aku ini kena rempel lu nih.
1: Ngono cak, aku ini kena pentule.
0: Pentule lah, macam aku ah.
1: Perlu nih cak.
0: Kena perlu nih.
1: Ini, aku sambat duit kok.
0: Eh?
1: Sambat duit.
0: Si uta.
1: Udel.
0: Kok kalau itu, apa sambat duit itu maksudmu apa?
1: Iya, terang-terangan cara kasar utang.
0: Oh, telat loh. Coba wingi. Tak tukono ban jan.
1: Ban apa?
0: Lah bane kapal sepur ban. Ban apa ya ban iki lho.
1: Ah. Bane apa sepeda apa motor?
0: Ya sepeda ya motor kanggo bane wong parkir-parkir ya. Iku nek bane wong parkir mbledos njaluk aku kene lho. Are ngomong.
1: Oh sing di motormu sing di?
0: Gak duwe wong parkir ah ta no. Motor sing di mana gak duwe kok.
1: Lah tuku ban.
0: Persiapan bae wong njaluk tolong ngono lho.
1: Wis gak kaget sak wong mek pira sih mek 1000.
0: Iya apa?
1: 1000.
0: Ndelok preceng kamu koyo ngono. Kono kadakmu omahmu yo peyok ngono tak utak 1000 lho rumangsamu kono pecoyo ah modelmu.
1: Nek gak ana yo 200 ah.
0: Kon ngerti? Aku termasuk wong sosial. Ngerti ya? Wong sosial, amalku gede, suka tolong wong. Wong botoh apa tak tukokno, botoh tipi, timah, timun, timen.
1: Tijab,
0: tijab barang tak tukono.
1: Gak ono 200, lek gak ono 200 300.
0: Kon ndak ya sing ngono. 300.000 ya sing ngono iku.
1: Timbae sugih dublek.
0: Aku ngomongmu desak ngono gopo aku. Dublek dublek. Kalau kae aku dilokno. Untung-untung mari tak utangi kon. Padahal iki ilokno aku.
1: 50.000.
0: Eh?
1: 50.000.
0: Gak ono lho. Kok wingi rene tak kei kon.
1: Wis ngecak pernah iku mbek aku wis ngerti dhewe pernah.
0: Iya, iya
1: Pak. Wis ngene ya. Aku utang lah kana.
0: Iya.
1: Aku njaluk duwee 10.000 lah jas iki ceklono. Timbang kecekel wong liya.
0: Kok njaluk dhuwit 10.000?
1: Jas iki ceklono.
0: Jas tak cekeli.
1: Timbang kecekel wong liya.
0: Timbang kecekel wong liya.
1: Lho nek
0: ngene ono. Nek ngene ono.
1: Nang jare gak ono.
0: Guyon kok.
1: Mringis kok ringsang.
0: Ayo jas tak cekeli.
1: Aku njaluk dhuwit 10.000.
0: Ning kene ono.
1: Wis kene nang iki lho, jas iki lho.
0: Ya kene jase. Ya iki dhuwite, ya.
1: Tapi kok dhuwite iku wong ngene tok kok dhuwe. Wong tangane ngene tok dhuwe.
0: Oh, iki rekaman lho, rekaman lho. Kok ada nemain biasa ora? Ya nemen video tok tok wong lho. Oh, niku tak tok. Iki tembung saupama lir pamane. Asung lir akeh tumane, ngono lho.
1: Ya ya kene kene.
0: Ya, jolali ya. Jas tak cekel kok njaluk dhuwit 10.000 tak kei. Tapi ngerti ya.
1: Iya.
0: Sebab duwe iki.
1: Yo seru, seru.
0: Ayo, ono putune. Iya. Ono putune ya. Aja lali lho.
1: Lek guyu mbek nglembreng-lembreng.
0: Iya. Aja speok aku lek.
1: Ngene, Cak.
0: Iya, apa?
1: Aku gak njupuk dhewe.
0: Lah iya, apa?
1: Kok kongkonan arek.
0: Oh, ngono ta.
1: Sopo sing tak kongkon kekno?
0: Oh, tapi atas perintahmu ya.
1: Iya.
0: Tapi mesti ono syaratil lan
1: sih.
0: Oh, iya iya, iya iya.
1: Apa sih ngono?
0: Ngomong-ngomong koyo kampihan lho, Bro.
1: Lah ya wis wis.
0: Lah iya, lah iya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Nggak ada anak arek rene sing tak kongkon kekno.
0: Heeh, ya wis.
1: Wae.
0: Ya ya ya.
1: Sarate ya. Nggak wis tak gawani.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Wader.
0: Apa?
1: Sandale.
0: Oh, iya. Aku sapa sih saiki wis tak tau sandal tuku toko pesen.
1: Waduh.
0: Kulit ting kabeh.
1: Kulit.
0: Kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulit nyambi. Ya kulit sapi loh. Kadang
1: kulit sapi.
0: Iya.
1: Kuat ya.
0: Kuat, awet iki.
1: Kayak
0: pitung turun gak entek.
1: Iyong gak tau digawe.
0: Tak sungun kok. Sandal sungun lho ngawur aja kon iki. Ya tak gawe lho.
1: Lah iya, wis ya.
0: Iya ya.
1: Sopo sing rene tak kongkon kekno.
0: Iya iya iya iya. Ya kok sik pancet ta sik simo kono ya.
1: Pancet tak.
0: Ya simo paman.
1: Iya, pancet.
0: Ya wis ngono.
1: Tapi peno lek sir ngontrak lho nggonku ono.
0: Lah apa ngontrak aku sugih ngontrak. Arek kebinger rak iki. Lah
1: beke ngontrak terus dikontrakno wong maneh
0: ngono. Gak perlu.
1: Gak perlu ah.
0: Iya, bapak aku nyambut gawe gak ijen lho. Sebab saiki uripe urip gotong royong.
1: Oh. Lho,
0: tanpa gotong royong uripe gak iso langgeng.
1: Iya, iya.
0: Kayak aku nang omah nyambut gawe. Iya. Masih mbakmu wedok saiki lu wadok.
1: Oh, mak-mak.
0: Iya, mak. Tak kono makmu ah. Kono mak. CTC plus plus mak-mak makmu ah.
1: Penolak nyeluk bojo penolak mak.
0: Iya, mak nyelukno anak.
1: Iya.
0: Mak-mak. Penolak wis blonjo mak. Wis pak lah ngono kok mak-mak kon. Saiki makmu saiki budal nang kono Libanon. Urusan luar negeri biasa.
1: Tibake gendenge nemen saiki.
0: Mbo.
1: Anu, peno gak butuh pring.
0: Kaya apa?
1: Kayak kulak-kulak pring didol maneh.
0: Wah, kebacut lah wong kene dirakan gede ya takno.
1: Ono nggonku pring kuning manglung nang kali.
0: Sopo wong sing gak kudu ngetok?
1: Lencir kuning merati.
0: Sopo wong sing gak kudu ngetok? Ngono. Kulo kidung-kidungan. Wes ana lodok saya apa kan
1: iki? Gak iso lek penoparian gak kira iso.
0: Apa? Lek gak iso lah, parian gak iso. Kok ngerti ya? Nek ya kupat tanggal selawe, gawe lepet tali ini merang. Ayo sing giat nyambut gawe supaya sampet merang. Ngono. Oh, modelmu to no.
1: Ayo nang kali.
0: Iya ya.
1: Budal wong loro.
0: Iya ya.
1: Nang Tegal.
0: Iya.
1: Ayo ngundu walu.
0: Ada jajak grek iya.
1: Ojo lali.
0: Iya ya.
1: Jung loro.
0: Iya ya.
1: Tambah suwe.
0: Iya.
1: Erung mabuk.
0: Iya. Iki nanti iki dirungono bojoku geger. Tak lho, cek ngene kon lho, ndelok mungsu kon lho, buri iki gegeran lho aku lho.
1: Gak tapi lek penoe kena gejon to, Cak.
0: Iya ya.
1: Masih ngono gak tau gegeran padha rukune.
0: Lho tatur.
1: Padha ngatasi.
0: Tatur.
1: Ekonomi gak tau kurang.
0: Lah,
1: lek opo ngsobo terus.
0: Sopo terus sopo terus takno. Aku ngatur bojo stabil aku.
1: Wow.
0: Iya. Gak sama bojo emang kotel. Masih keadaan koyo ngene. Bojo tak tukon sembarang.
1: Laker penonyar ya.
0: Laker ya.
1: Dengare gak glending.
0: Model, kan gak boleh aku ini.
1: Wis cah ya.
0: Iya ya.
1: Tak tinggal.
0: Iya mulih.
1: Sopo sing njupuk tak kongkon kekno.
0: Iya iya iya.
1: Apa syaratte tak gawani.
0: Iya iya iya.
1: Sampiyun.
0: Mong yo. Tumun pawita sampiyun. Arek kok gendeng kok arek iki.
1: Lho aku liwat kene.
0: Lho kok iki apa kok?
1: Oh, lawange kok endi kok bobolane mburut.
0: Ya apa model papliyon arek iki. Model papliyon omah kuno tapi antik model papliyon.
1: Iya.
0: Dadi ono pelayanan enak ngono lho.
1: Iya iya.
0: Nek metel pelayanan enak, upama kon gawe panjer gak iso, balekno mlayu kene. Gendeng kok arek kancane kok. Kon iki mijat kok niku.
1: Tapi teko njopo bersih om.
0: Oh, bersih entek gentenge gak ono wis.
1: Kono ku artine risik lah.
0: Lho iya sih.
1: Kon tak delok teko njero waduh api.
0: Wah, salah mulane.
1: Lawange sing mburi bobolan wis engkleh.
0: Iya bapak ta. Tak dol situ engsele kok jane.
1: Nyuwun kami.
0: Kami seno. Tapi gendeng. Wah, arek katakno. Oh, ala mikir kon rusak badan nambah.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Lah yo aku nek eling-eling urip ngene iki yo getun aku. Biyen nurut wong tuwa yo gak koyo ngene lho. Panjenengan sembarang aku gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma yo ngono, biyen iku wis ditari bapak aku jangan dolan wong Prancis. Gak gelem. Tak pikir kok gak sesuai ambek aku. Ditari mana wong Eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku bawa adem. Mele dhewe datang oleh gajah uling. Gletek le wong Kepatian ya.
3: Lobang.
2: Repot ya apa kan jane wis kadung jodoh. Mbok gegero bendina ya percuma barang wis dadi. Kaya ngene iki mang pamitan lunga sediluk sampe yamine gak nok mule. Atik jajasan barang curiga aku. Kemana larinya?
3: Lah Bokas, ngomong kemana larinya? Rumah sama aku ki pelarian ta opo?
2: Ya gak ngono, sampean malah pamit sediluk se, kok sampe yamene kaya teko-teko ndi?
3: Wong kendaraan niku sok macet, menungso mana gak macet to? Heh?
2: Pancet alasane ngene, kriyan
3: macet. Yo mampir nang ngono arek-arek se, kanca-kanca se, kok.
2: Dijanji jam 12 lu teko lho. Krian macet. Kok mesti krian nek sing macet sih?
3: Kok mesti dirasane? Gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep maca majalah ta? Orang ta senyum simpul, liyane merengut ae. Mulane rezeki macet kan niku.
2: Alah ya gak mergo ngono. Panjenengane sampean ku ya jodohan tambah suwe iku tambah nyalahno aku tok.
3: Mergo kon ceriwis.
2: Iya, panjenengane ngene salah, rewel. Tambah tua kok tambah tenang, tambah pencilaan.
3: Rumah samu aku iki arek cilik tak kok pencilaan niku. Lah aku iki njogo nama keluarga iku jek sampe dicacat karo liyan iku tak ati-ati arek pencilaan niku lho.
2: Aku lo kuatir sama ini kulungu ada jajasan barang BE tak kena pengaruh kayak bian, kayak arek-arek.
3: Pengaruh apa aku?
2: Tak tau, sama ini diwaratnya orang gede, kena samblas saya.
3: Tarap gede aku tarap ya apa sih, tarap kebanjiran aku tarap gede.
2: Mbak wis tenang-tenang, wis ndek oma, wis ndek perusahaan sepatu. Mbak iki
3: kok macet ngene lho, sipe gak kok gandakno rek, kok jagakno. Wingi tok-tok jam 12 bengi sak pikir ya wong dandakno.
2: Bae apa?
3: Nyelang amer.
2: Ya gak apa-apa sih wong
3: nyini. Nyalane ya ngono jam 09 tok-tok gak ngono ndandakno, njaluk paku. Ate gak tak kek iku ya apa jenenge tangga, tak kek langsung terus entek ngene bekakas iki.
2: Hanya nusum-nusuman, delok nek jange riyo. Apa? Tak kualan sampean.
3: Kualan apane? Utangmu iku sing tagih kualan iku. Oh, abang kredit sak bendina mrene iku. Apa ember apa panci sewek rantang.
2: Aku ki eman, nek barang cilik-cilik iku tuku ku eman.
3: Nang ngono. ditagi abang rene kok warna aku nang pasar padahal gak kondeluk mbune.
2: Jam sing isin
3: opo? Ati gak tak kandhani iki yo opo tak kandhani. Bojoku kebacut anjene.
2: Jok ngono ta, ngene-ngene nek ana eleke yo sampean katut.
3: Katut tapi kan tahu lapor aku, Mas aku nyelang utang panci tahu ta? Ben sewek tahu, telonyar telonyor arisan didol.
2: Ndoh.
3: Wae nompok tolak toleh. Endi kasar-kasar de tanggal iki, waktu nomor iki tompo.
2: Lah. Tapi yo tak dol ge opo sih?
3: Dipangan rendengan iku arisan ndi jare ngono.
2: Lah
3: yo para-para lo ngono iku.
2: Wong mesti rendengan yang njaluk jas barang.
3: Ki tak jagakno kate nyarutan jas iki male. Gak karu-karuan aku iki.
2: Mbok brai ku ndelok-ndelok. Nek wayahe rame kok brai, nek sepi gak usah.
3: Engkon yo padha ae.
2: Lah apa?
3: Ngencer brai udan dewer gak nandur-nandur brai. Kudu kate amblas tak kate braine aku kon niku.
2: Lah apa masih aku brai lak ndok omas e.
3: Brai gak puokro gak karu-karuan. Lho, centing iku pirang tahun gak tumbang. Sampai ngelinting iku. Masa ala kas kas kok untung oleh bojo aku coba liane ngono wah kuwaploki terus kon temen kok.
2: Kok iso lho? Sampeyan karek mah idut ta penggawe aku ngono soro.
3: Soro apa jenenge kon niku wis gak entos apa-apa kopro sembarang kali rek.
2: Lho.
3: Wadah dadah blok to. Kon gak tau sikatan tak kasih untung Mas.
2: Apa rae?
3: Aduh mbok, mbok de bojo kok sekuning gak karu-karuan ngono.
2: Ya mbok ngilang aku kuning. Sampeyan niku kan ganteng entah, wong sampeyan niku ya
3: kuning elek kas tapi manis ngono kas
2: manis apa koyo sinyo kecemplung tir ngono
3: arule kecemplung gak kentas ngono iku
2: gak gelem ngocok dhisik
3: kocok ndi gak gak kocok ngono
2: keton aku ben ora gelem aku dilamar wong Prancis iku
3: kok temen Prancis gendeng iki nglamar kon iki
2: lho gak iso njuk wetek oleh kepatian
3: ya paling-paling dirapi wong turis sing terus bingung nek nengah ngono gak iso mule kok sing rapi
2: jenenge lah turis timbang kepatian ati oleh nduk terminal.
3: Lha jane kon gelek numpak bis. Mulane gelek petuk mbek aku.
2: Iso. Ana wong nggone terminal. Diawe, diawe.
3: Diawe ya moro. Karo lek gak moro ngono diawe ya moro. Jane kok ya kudu karep ae dadah.
2: Ya lumayan sih timbang bayar. Kan iku. Aja ngono. Undangane apa undangane ku?
3: Lho la ya menih ta.
2: Lah iyalah jase ku ndi jare diwasrekno.
3: Lho mak tak basa tak jopo, tak gawe nggone embong diselang kancaku.
2: Ya apa?
3: Selang kancaku.
2: Ngono iku koncone wis bagian rotot-rotot tok ae.
3: Apane rotot-rotot gak gawe apa-apa kok.
2: Buktine, wong jas kok sele-seleno jas iku jas larang, nek lunset iku nang wasre ya mbayar.
3: Iku perlu, aku ya seneng tolong nang kanca ngono lho Kas, sayang.
2: Tolong iku ya. Waduh ngomong sayang ketemu pirang poro.
3: Mosok tau tak.
2: Karo sayang-sayang kok tabokan.
3: Eh iku tak jagani cengkare lama tuh. Karek beras-beras rewel kan ya.
2: Sapa sing ngene iku?
3: Iki kanca aku dhewe Kartolo.
2: Pancet ae kumpulane.
3: Pancet ini grupe are. Ganti liya gak enak ngono lho.
4: Oh, terus karuan.
2: Cukun, cukun, jasa cukun.
3: Wah, kok janji mbek Kartolo wong sedina sampe tak jaluk saiki lak dilokno kanca sih aku iki.
2: Paling gawe pamer.

0: Ya wis memet Ilan. Ya wis tak jupuk ya. Engko timbangane gajasan ya. Nang sale to. Rai sing apik.
1: Sandalku ganti paku iku. Jan digawe.
0: Lah iku paku usuk nganggur loro iku. Paku ngarep jomplang kon ya.
1: Nemen bojone tukang sepatu sampai sandal koyo ngono gak direken.
0: Wis kon nek rai sing apik lho sampai gak apik metu tak mutak.
1: Ya.
0: Lho kok jerokok lho.
1: Aku gak sampai menjatuhkan wong lanang gak sampai.
0: Kon menembene nek braiku sing ati-ati sing apik, nek gak dikoco nyelang koco, gak duwe koco tanggane gak ono ya iko sumur to.
1: Lha apa?
0: Wis lambe pun doweh. Bekuene sak
1: karo karo. Lah jangan ngomong,
0: jukun. Bekisan ciu-ciu ta ya jombo mole kebuagong lho.
2: Aku tadi ya, domen.
1: Iya,

0: sembarangnya teko akal. Okol bare akal seje. Nek okol ngedu kekuatan, nek akal ngedu taktik. Tapi nyatane, nek kartolo arek goblok kok. Kartolo arek goblok pitung turun arek. Lah wong jas tak kek kene, tak cekel dhek njeluk dhuwit tak kei. Wong saiki jas iku umum nek apik ngono ya. Wis ta lah. Nek selawi pelayon. Nek tak delok jas iki, wol iki. Wol nyatane nek elingku wol iku nek ulune iku diobong mambular. Wol. Tapi iki enggak. Ya apa sih ta iki? Iki wol ta wol iki. Bareng tak jabut ulune gak mambular mambular lirang. Tapi kata dia apa wis? Bentuke potongane. Gemuga aja dicukuk. Cuma kata lo gak iso ngrambut, Mas. Salah bolote. Iki bolot aspal iki. Enak iki tak sikat. Sing resik tak cukupno kastok. Tak kastok stret. Nang gembong playon nek selawi 30. Pemane wong ngerti. Gelis iki. Jajal tak cukupno kastok kae.
1: Dun. Dun. Bas. Bas tol. Bas. Bas Dream. Iki ning bas apa sih kok angel iki? Bas.
2: Loh. Lah ya dilan. Kak. Jas kuwi ketara ae iki, lengene suwek separo iki.
1: Wong ndo omah iki tak mimi. Lega waktu aku resepsi gak tak gawe lho, untuk kene gemletakan. Lek masuk angin lak ngerok ya aku mbok tetep. Wah wah wah wis wong koproh dikeki jas. Lele gletak-gletek semule ae aku.
0: Lho,
1: eh Mat. Lho. Apa tak wasu kan nyeluk-nyeluk.
0: Kan iku
1: iling kan dikrom lho, duit ilang.
0: Lah aku wis kentet duit iki. Wah, kok pencilaan. Kan iku mendayo tanpa subawa gak nek kula nuwun. Mulai gak nek pamit kok wedhus potol ae kon niku.
1: Duit kate mbayar prauto ilang manis ngingi nduk nirom
0: yo. Lah kon ngleset dhek. Iki pinti pesero. Ora jaman sik aku gak duwe biyen. Kok iku lah opo? Kok jejek rongkong yo tak kok. Iki jaman Irama Putra biyen. Lah gedong lah biyen.
1: Kon mulai gak mulai.
0: Lah kon iku mulai gedek aku iki.
1: Lah opo?
0: Mulai mulai. Kon iku jas kon gawe kluru nang samu.
1: Lah rumah samu jas apa iki?
0: Lho jas saya itu.
1: Jasmu?
0: Iya,
1: mbela.
0: Lah rumah samu jas siapa?
1: Jasku.
0: Mbela. Rumah samu ngawur ae.
1: Lah rumah samu jas siapa?
0: Lho, jas siapa?
1: Jas apa?
0: Jasku.
1: Jasmu?
0: Iya.
1: Mbela.
0: Lah rumah samu jasmu apa?
1: Jasku are.
0: Apa?
1: Ayo mbela, ayo mbela.
0: Enggak apa iki. Ayo. Kon iku gendeng aku niku.
1: Ya kon sampel.
0: Eh.
1: Aku gendamu ah.
0: Lah apa gendak diaturamu koyo wong sikil sisi ngono takno. Iki ngono ya?
1: Iya.
0: Iki ngono jasku. Dadak kon lancang kon gawe.
1: Masih tak gawe kata lapo jas-jasku dhewe.
0: Lho sing nalar ya bentuk jasmu. Nalar ya
1: pokoke. Aku iki dikongkon.
0: Eh, dikongkon?
1: Iya.
0: Sapa sing ngongkon?
1: Kartolo.
0: Kartolo?
1: Iya.
0: Oh ya wis lek ngono.
1: Lah iya. Nah, sekaruan sih.
0: Sekaruan.
1: Aku tak mulai.
0: Lagi sih, goblok. Tak no sumule.
1: Lah apa?
0: Tenonge di lumano.
1: Omongnya
0: di lumano. Omongnya di genano ngono lho.
1: Oh, terus?
0: Nek kon di kawan Kartolo.
1: Iya.
0: Ya tepak. Tepak, Yohan. Ya tepak.
1: Omongan mencela-mencela tak. Lah ngorbi

0: San kon kok.
1: Kon iku ya sik ndare mungsu ae kon iku
0: karo tepak ya tepak.
1: Nek kon kon karo tolo tepak. Tapi lak mesti ono syaraté ya.
0: Ono.
1: Ah nek ngono syaraté endi?
0: Kedo nrimo.
1: Atuh. Nek kedo nrimo ya sik ndakno
0: penate dintup apa?
1: Dintup apa dintup apa?
0: Nek to dintup apa?
1: Omongmu iku malu nyangklaki goblok.
0: Nek ae ya apa sih?
1: Aku lak takon ta. Kon rene mah dikongkon sapa?
0: Karo tolo.
1: Wis dikeki saran.
0: Wis.
1: Lah endi?
0: Kedo nrimo.
1: Atuh.
0: Kok takon?
1: Takno
0: nek lara budal nang ngene puskesmas.
1: Lah apa lara gak apa takno ngawur ae.
2: Eh, wah tak delok teko njaba guyone memel seneng aku.
1: Guyon apa sih?
0: Iki lho si marai guyon iki.
1: Wong kecowan tak guyon.
2: Lho lan dicucuke.
1: Lho cucuke apa?
0: Cucuke potel tak teladu potel.
2: Jare pecohan.
1: Takno pitik kae apa?
2: Ana apa ana apa ana.
1: Iki ngono iki mang ya gegres.
2: Keker.
1: Perkara apa? Perkara apa? Perkara apa? Perkara jas iki.
2: Lah bapak wong jas slametane ni. Aku lak nyilih slamet ah.
1: Lah nek ngono bener. Tanpa kon gak iso ngudari persoalan iki.
2: Minta kongkon manjane.
1: Lah, wis kon kongkon. Syarat endi?
2: Takono.
1: Lah, met kon dikon Kartolo.
0: Kedo nrimo iki, Mang. Wis tak takon ae sih.
1: Hari ngomong kau akan muar ini. Hari bongko aku ni.
0: Sekarang nak dikandani kau.
1: Lho,
0: dublek kaya apa?
1: Iya, boleh dublek aku nek ngene.
0: Suntiko ta suntiko.
2: Iki urusanku. Pokoke jasi tak gawe slamet sebab kan yen jasi slamet. Mang sing ngongkon aku.
1: Lho,
2: aku ben kok lak rene sih.
1: Iya, iya.
2: Aku tang dhuwit jare kak duwe.
1: Iya, kak duwe.
2: Aku ngomong, "Cak, aku njaluk dhuwit 10.000."
1: Iya.
2: Kokeki.
1: Iya.
2: Lah jasi iki cekelone iki mari kok cekeli.
1: Wis.
2: Oh ya wis.
0: Lah iya.
2: Lah wis mari.
0: Mari cekeli ya wis.
2: Ayo mulai.
0: Ayo mulai. Arek-arek.
1: Kon kapan bongko ya? Adakno kok.
2: Lah ya mari cekeli lah wis ah.
1: Lho wis tak cekeli.
2: Lho ya wis.
0: Lah yo wis.
1: Lho anu iku mang lho.
2: Apane?
0: Apa?
1: Sidu.
2: Duk sidu apa?
1: Duit.
2: Lho duit sapa?
1: Masalah lho, kok lak trimo duit teko aku 10.000
2: ta. Lah aku lak njaluk ta.
1: Iya,
2: njaluk. Njaluk.
1: Oh. Njaluk. Nek ana utang.
2: Lah utang nyaur.
1: Nek njaluk
2: bebas.
0: Lho. Ono njaluk lho.
2: Njaluk.
0: Bebas ae mule ah.
1: Met selamat, met. Oh tak pacul gegeremuan gua takno. Wah, nek ngono kon iki politik, nek ngono kon iku.
0: Waduh, sok kalah di poliklinik.
1: Apa? Poliklinik apa?
0: Politik.
1: Polisi muli. Politik nek ngono kon. Dadak kon ape ngakali aku arti klopo gawe koyo ngono. Aku wong tuwek rek. Dadak kon nakal koyo ngono.
0: Hah? Lek ngomong iku mekro.
1: Gak iso muri-muri. Kon iku anane mekro iki netet lambekan ngerti ya?
2: Mergo wong njaluk dikek kok matur nuwun.
1: Lah
2: iya jas mari cekel ya wis ayo
0: mule.
1: Lah kon njaluk tak kei lho kon keponak aku ah.
2: Lah salahmu dhewe kok kei.
1: Lho anane tak kei kok lak ngomong ta. Jas iki cekelen tak cekel cek.
2: Wis kok cekel.
1: Wis.
2: Ya wis.
1: Dhuwit mau dhuwit mang jowo wis jatakno.
0: Dhuwit ketek endi dhuwitmu ketek endi?
1: Lho iya tak teken endi mang dhuwit mang.
0: Oh wong lalian yo.
1: Dhuwit sing kon gawa mah 10.000.
2: Wis entek wis entek.
1: Lho wis entek.
2: Iya.
1: Lah nek ngene gak trim. Wis jelas.
2: Lah gak trim tenan.
1: Apa nak nak?
0: Aku cekak ya.
1: Aku gak trim temen aku nak kau nak menan apa nak menan?
2: Eka tenandi.
1: Aku kata imo.
2: Tenandi.
1: Nang agraria. Iku nang kantor pos.
0: Iya kan? Oh, kantor apa sih? Gua gak terima. Iku lapor kudu nang ngene perhutani, ngerti ya?
1: Hah? Lapor nang Bapak Sanusi. Hehehe, Bapak polisi, nang kantor polisi aku.
2: Kok katuan ya, Bas?
1: Wah iya katuan. Iya katuan, katuan. Besok kampung ada sing ngurusi.
2: Iya. Ojo
1: persoalan iki meningkat.
2: Iya.
1: Lapor nang Pak Lua. Pak Lura.
2: Oh, no. Laporna.
0: Walu.
2: Setuju, setuju dilaporno.
0: Setuju.
2: Setuju.
1: Pernah
2: setuju?
1: Iya lho, kok pernah setuju sih. Aku sing lapor mesti setuju le.
3: Ayo lapor. Ayo le. Lapor le.
1: Lapor lapor lapor le. Lemu aku. Dadakno.
0: Oh, omahe ro ta.
1: Eh?
0: Wong e alir ta omahe.
1: Lho, biyen lak gone nduk kutang ngono.
0: Wis ngale pindah ro ta.
1: Pindah ndi?
0: Kok bingung.
1: Lah pindah ndi?
0: Lho, biyen nduk ndi biyen?
1: Nduk kutang.
0: Saiki nduk kono ngono simo.
1: Kuwi lagi minggat ae bolo lagi. Dadakno, wis, tak ngene. Dilapor.
2: Waduh, dilapor noe.
0: Lah yo apa lho iki lho.
2: Lah yo ditutno kan.
0: Monggo mawon.

0: aku nek pakaian ngene terus udeng-udengan. Eling sesepuh desa kene. Panjenengan repot aku. Kepingin duwe pertenaan. Pertenaan wedhus. Wedhus iki entek mate polahe kena penyakit ae. Cari wong tua-tua wedhus iki nek kena penyakit dikongkon gawe bediangan. Diobong-obong supaya wedhus gak kena penyakit lamuke ilang. Wis tak kena bediangan tak obong-obong anake wedhus kobong. Ngai-ngai kanca situ.
1: Gran,
0: duh, Kondri,
1: teko aku telat, Gran.
0: Ya wis gawe tari.
1: Gak ngoyo-ngoyo.
0: Iya, iya.
1: Awak dhewe iki ya.
0: Ya apa sih? Genah aku kepengin ru ya. Wis ta?
1: Ngasak nambahi burung-burung. Ngene lah, aku mang sakjane bodal lah gale mamat.
0: Pon gale mamat kok dadi opo ri?
1: Lho, kemajuan, Gran.
0: Kemajuan adik mama
1: bae. Pada umumnya kena nyeluk lak mesti mak ta. Heeh. Saiki dile mama. Anakku saiki nyeluk aku kan papa.
0: Dadi opo kan?
1: Lho, aku kan keturunan Cina.
0: Ih, sabari.
1: Aku kalu pikir lho ta.
0: Apa ya?
1: Gauman.
0: Apa?
1: Oles paru.
0: Ih, mongko nek wagarimu nek
1: papa. Oh, dhisik ta. Kok niki dadi apa sih sakjane ngono? Aku kon jak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau sapari ambek sokran kekancan akrab. Sing gak ngeru kan, aku jange kon rabi ta.
0: Lah aku rabi kon niku dur ajak.
1: Wah, ora. Ya gak usum kerana ngolah anak podolana terus rabi-rabian
0: lho ngene lho ri, kan tajak ngalor ngedul itu cek gak bingung ngono lho kan
1: terus aku kan gawani buku sampai petelot ya.
0: Iya
1: terus kan tiap-tiap ada orang dadal kolas kan jalui karcis dadal kolas kan jalui karcis terus jabat tamu itu apa coba
0: lho orang dadal kolas ini gak boleh di pinggir rembong ini ri, ini pasar gak apa-apa orang dadal kolas yang ngarepe omae wong
1: kan kok jangan-jangan diteropong sampai masyarakat.
0: Lah kok
1: dilereni lho ya. Dilereni.
0: Lah kok dilereni?
1: Lho, lah kon dadi opo nggae sarung bareng cewek bareng.
0: Wis meneng ta, kon terus jawane opo kon? Pokoke kon mangan gak mangan iki kon iku nok tangan.
1: Ya saya gak mangan iki kan.
0: Mangan kok mangan.
1: Terus ngalor ngidur kelentang-kelentung opo gawe omong ngene ketok.
0: Wis tulis wis kon tulis iki kabeh ta.
1: Nulis apa gak iso iku.
0: Kon iki nulis gak iso.
1: Ah wingi nang wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok.
0: Ah banjane kon iku wong buta huruf kon iku. Gambar bojo bisa kan?
1: Oh, kok bisa? Lah apa bojo digambar?
0: Apa kan nulis gak bisa, gambar tok sing bisa kan, kan dikit bang
1: sanggup gimana melakui sentak sanggup orang juta lho kan?
0: Eh?
1: Sanggup tok entah orang juta melakui gimana?
0: Durung-durung kan gede sanggupnya nang aku sentak kori gitu kan? Iya?
1: Loh, sebab ini sing keuletannya ini alam pikiranmu tak sing ulet ini tadi kok aku tekor gak tekor itu siapa jari awakmu?
0: Iya tapi orang juta gak tak tekor ini dodo lama aku.
1: Terus ya apa iki? Apa ngene ae awake dhewe?
0: Lha sik iki.
2: Lun, ulah, Pak.
0: Ana ular iki. Ulah,
1: ketu ular iki.
0: Lha iki ngomong
1: iki
0: ulah, Pak. Mat. Ulah.
1: Kowe kula kan.
0: Ulah, Pak. Oh, mentas sik dobe rek.
2: Mboten wonten potongane ngeten, Pak.
1: Wah, ketekan wong iki adu nasib, Pak.
2: Kali kula mawon. Niki pun dreken mboten kanggo kok.
1: Nggih, pancene kula niki tunggak kok.
2: Kok ngomong kali Pak Lurah niki kok.
0: Aranmu sapa ya?
2: Kula Basman.
0: Basman.
2: Nggih.
0: Lah perlu gaya apa, Man? Perlu gaya apa, Man? Man, Paman. Eh, Man, aku melok, Man. Tak enteni perlu gak ceko, gak ceko, Man.
2: Ngomongane boleh kaya neraka ngene.
0: Aku takoni meneng ae.
1: Ngomong-ngomong kaya citraksi kan.
2: Omongan sampean boleh model ngoten, seru merang apa?
0: Lah kok tak takoni yo meneng ae.
2: Anane kula mriki niki ajenge kempot. Selop. Sekrop.
0: Iku salah. Kon mrene iku mono jange perot.
2: Kula mriki ajenge moncrot.
1: Eh, ngomong diatur. Ngomong diatur.
2: Nggih, Pak, nggih.
1: Waduh, jek cerbek-cerbek apa ning ngono.
2: Lho, mboten nang iki. Bubui mari gopo kok berarti ngomong karo
1: sampean. Apa ceprot barang
2: iki. Niki lho Pak Lurah ning lho bubui.
1: Sing bersih ngono ta.
2: Lha kan kula bersih lah mriki ngaiti mawon.
0: Gak jane kon iki lha apa sih? Jane lha apa sih?
2: Niki lho kondone lho.
1: Oh repot.
2: Oh nggih, nggih. Kok ilat sampean ngoten. Lapor.
0: Oh, lapor.
2: Nggih.
0: Lah sak durunge kon lapor tak tulise.
2: Nggih, nggih.
0: Iki engko perbali tak langsung nang gone atasan.
2: Nggo atasan.
1: Sebab iki lapor ramu iki tergolong 1K.
0: Iya.
1: Loh, siap. Daftar itu daftar 1A.
2: Loh, nggih, nggih.
0: Dadi daftar 1K kon nek nyeluk bojomu kudu mak. Ya, rego tergolong wis tuwa.
2: Nggih. Nggih. Nggih.
0: Kagak diceluk emak, di mak.
2: Mak, nggih. Nggih. Kuwi ajenge mriki Minggu kok tek tutup bae. Senin. Kuwi dina Senin iki kuwi mriki. Senin aku.
1: Ya apa kenan iki kan?
0: Tak tulis ya.
2: Nggih.
0: Tulis ya. Tak tulis lakoni. Heeh. Aranmu sapa?
2: Kula Pak Semak.
1: Oh,
0: Pak Semak. Kon mrene arep apa?
2: Apa-apa arep.
1: Heh,
0: arep apa-apa arep lah aku lah gak uman.
2: Sampeyan takone ngoten.
0: Ayo apa?
2: Korene ana gaene apa? Lho lak ngoten ta?
0: Iya.
2: Oh, lho lak goblok.
1: Kliru kan. Nek nakoni kliru.
0: Kon mrene ana gaene apa?
2: Ajeng repot.
0: Ngrepotno sapa?
2: Nini.
0: Kene apa?
2: Loro mata.
0: Kon iku malih Nini loro mata.
2: Ajeng repotaken kanca.
0: Ora ono jawaban. Kon ngrepotno sapa?
2: Kanca kula.
0: Ah, kancamu apa kon repotno?
2: Sebab salah.
0: Salah apa?
2: Salah urat.
0: Lho, kok salah urat ya?
2: Nggih, salah ngenaki pribadi kula niki lho.
0: Pribadi sapa arane?
2: Kartolo.
0: Lah salah apa Kartolo?
2: Kartolo niku lak kesah omah kula ta.
0: Terus?
2: Kesatu niki jelas e. Heeh. Nyambut yatra.
0: Nyilih dhuwit.
2: Kula kula warung mboten enten. Heeh. Dhuwit pun kanggo. Lah terus Kartolo nek perlu dhuwit gak ono, jas iki cekelen, aku njaluk dhuwite kula kei.
0: Wis sing kei.
2: 10.000.
0: Lah wis kok kei kok njaluk?
2: Wong lho dhuwit kula kok.
0: Eh dhuwitmu.
2: Oh, sampeyan niku.
1: Saiki ngene kan. Iki nek dur secara lesan ngene gak enak.
0: Ya dipraktekno ya.
1: Ditekakno ae kabeh.
0: Nah, tekak
1: supaya jelas
2: ngene iki. Iki kan niki kan tolong. Lho
0: ya, mlebure. Mlebure ini.
1: Lah iki apa?
2: Lho Kang tak tututi ya Kang.
1: Wah, degolek.
2: Iya re.
0: Tak tututi Kang.
2: Lah. Lah kowe kon ndi to, Truk? Ono garen. Kang-kang rumangsamu.
0: Air foto nanti.
2: Lho Pak Lurah iki.
0: Sampeyan Pak Lurah. Aku
2: nggih direpot iki direpot niki
0: kan iki direpot
2: lho pas langge
0: ya
2: napa
0: ya apa kabar kabare kon
2: irangan iki ya apa omongan iki kok boleh guyon kok iki repot tenan
0: lho lah iya kon nak repot karto
2: nggih
0: saya tak takoni kon iki direpotno lho
2: nggih
0: masalah apa kon direpotno
2: kula terus mbijuki dheke
0: ya kan dibujuk ta
2: kula utang duit 10.000 mbenen
0: terus
2: kula njaluk disukani
0: lah
2: jas niki kula nyekeli
0: oh
2: ngono dicekeli nggih mumpun lak mumpun beres
0: ya wis dicekeli kok ya wis
2: lho mboten ngoten duit lu ini ke Sakartolo.
0: Oh, ayo praktek saya ini. Masa ini kamu petuk Kartolo ya, Bo?
2: Cak, aku utang duit. Kanon yang utang.
0: Ya, lu duit 10.000.
2: Tak kei.
0: Aja sih ceklono.
2: Pun, lu ceklono.
0: Pun, lu wansul. Nah, saya ini kena duit 10.000. Kena, kena.
2: Kena.
0: Kita malah, ayo praktek ini 10.000.
2: Terus, mari ku.
0: Terus, kan, jasnya?
2: Jas. Aja lu kastok, lu juga kastok.
0: Lu pun juga kastok.
2: Kota kek, anu kursi.
1: Pak Seman juga kastok.
0: Ya, saya ini Kartolo mari mari oleh duit lho.
2: Nah niki jase jopo kali selamat.
0: Oh, jopo selamat.
2: Jopo di jas kula rek.
0: Oh, kan jopo. Ya jopo ono jasmu.
2: Nah, terus damel nggih.
0: Iya. Nah, nek kan mari gawe jas iki.
2: Jeng resepsi, Pak.
1: Oh, ya cepet-cepet ae.
0: Selamat jange resepsi.
2: Nah, kula ansal duit mlanjani bojoku kula.
0: Kalau tolong mlanjani sing wedok budal.
1: Iya, lak arep-arep
0: nggo. Beres-beres ri.
1: Nek
0: aku pun.
2: Pun beres ah.
0: Beres.
2: Nah, niki sing garane lurap wicaksono.
0: Lah yo opo wong aku.
2: Segala persoalan diatasi oleh desa.
0: Wong aku.
2: Mbo sampe meningkat nang atasan.
0: Aku wong e.
2: Aku wong aku wong.
0: Wong aku.
2: Lah mulane nek sampean saged ngatas niki,
0: iya.
2: Kula matur padrun.
0: Oh,
2: matur kasuwun.
0: Iya, iya.
2: Nggih.
1: Iya, iya.
2: Pundi anu ne?
1: Iki apa?
0: Wis, iya. Lah kok tak kono meneh?
2: Lah
0: beres.
2: Lah jas kula, Bang.
1: Wis.
0: Jas wis iki apa ta?
2: Ya napa?
0: Ya, ya
2: napa?
0: Jas e digawe slamet resepsi.
2: Lah pundi slamete?
0: Lah budal resepsi. Iki tulisane.
2: Oh, nggih, nggih.
0: Iya.
2: Lah Kartolo?
0: Kartolo mulai belanjani sing wedok.
1: Nah, belanjani sing wedok.
2: Lah pundi Kartolo?
0: Belanjani sing wedok.
1: Budal.
2: Saiki mantuk.
0: Wis iki.
2: Lho iki apa sih bener?
0: Lho kaya apa?
1: Wis ditulis.
2: Selamat Pak resepsi.
0: Heeh.
2: Kartolo tulis. Kartolo blate sing wetok iki tulis.
0: Lah iya.
2: Walu ape bongko.
0: Lah apa gendeng ah?
2: Sampeyan iki nopo?
0: Lho apa?
2: Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Wis sampe meningkat perkara.
0: Lah wis taur saya wis beres.
2: Lho nek beres sing ora dhuwit kula pundi?
0: Lah kok dekek
1: endi? Kok dekek endi, Pak? Ya
0: liya lho dorong tuwek spekun.
2: Boleh nang Banyolan mana omongan. Sampeyan iki nopo sih?
0: Lho iya.
2: Kok iki mboten banyak kok iki.
0: Lah kok iki ora sapa?
2: Terus jas kula ora dhuwit kula wau.
0: Lho gak ero dhuwitmu ya kok dekek endi kok takon aku.
2: Oh, lurah sempoyongan ae.
0: Lah sempoyongan kok lapor.
2: Wis ngene. Nek ngeten aturane sampe dadi lurah mboten pecus. Leren sampe dadi lurah.
0: Lah lha pacek kok lereni? Wong aku wis suwe gak dadi lurah. Eh, gak isi ne.
2: Eh, kok leren sampean?
0: Wis.
2: Lah nek sampean purun leren lan opo kok repot kok purun?
0: Timbangane turu sore-sore.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 994. Hikmah ingkang kaping kaliatus wulung dosa setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Fasorofa an hadhihi dari mughaddiyan wa a'radu anha muliyan falam yattakhidaha watanan wala ja'alaha sakanan fasarafa mongko mengo sapa akil mongko mengo sapa akil wong kang berakal fa bisababi dzalikan nur mongko kelawan sebab mengkono-mengkono nur alladzi kang asraqa kang mencorong apa ladzi fi qalbihi ing dalem atine akil wa tabayyana lan bertelo lahu kedwi akil bihi sebab nur opoma barang wa kang utawi ma iku hakun hak sorofa mongkomingu sopo akil ay a'rodo tegese mingu sopo akil an hadhihi dar saking iki-iki alam dunya

maka ia memalingkan muka dari dunia ini. Dan mengabaikan dengan memejamkan mata dan berjalan terus meletakkannya di belakangnya, maka tidak menganggapnya sebagai tanah, air, atau tempat tinggal. Maka ia, yaitu orang yang berakal, yang cahaya hatinya mencorong, itu berpaling dari dunia ini, dari mukanya. Muka sing dimaksud duduk raine sirah, tapi hati berpaling, memejamkan mata tegese gak noleh nganggo mata hatinya. Akhire dunya niki tidak dianggap sebagai tanah airnya, sing dadekno ladat, dadekno tenang. Ora juga tidak dianggap sebagai tempat tinggal. Ora demen, ora seneng, ora tenang neng dunyo. Para bapak, para ibu, tiang kapane berjalan menuju Allah, mripate wis merem, ora tertarik dunyo. Tegese mripate ati wis ora tertarik dunyo, senajan bendino isih golek dunyo. Nah, niki sing kudu diangen-angen. Yo sampe kliru bareng ngaji Hikam moh bakul tahu. Mareji ngaji Hikam gak gawe tempe, kok leren to Pak? Ngajine kon melengak kok saka dunya. Sing melengos ku dudu mata kepala tapi mata hati. Dan nek mripat sampean merem numpak sepeda terus nggowo nggih sayur kacang kok gak nabrak nek merem. Nabrak. Itu sepundi, walaupun bendino isih golek duit, bendino isih golek dunyo, krono wong urip butuh dunyo, wong ibadah butuh dunyo, wong sedekah butuh dunyo, wong haji butuh dunyo. Iku sih butuh dunyo, tapi meripate merem, meripate hati. Ojo terpengaruh ambek dunyo. Berkomong kowe terpengaruh mbek dunya mesti medit. Mesti ku medit. Nggih. Berkomong lali mbek akhirat. Orang ngerti nek sedekah, orang ngerti nek luman iku akan membawanya berbahagia di akhirat. Berkomong mripati sik melek delok kalih duit, dadi nggih maniman duit kangge sedekah. Nggih. Ku jenenge sik melengak. Nggih. Melengak iku noleh. Nah, para bapak wong ku nek isih mripate terpengaruh ambek bondo, atine sik terpengaruh ambek bondo, pokok ibadah apa wae ngangge bondo mesti iman. Nggih. Mesti iman. Arepe haji ku dipikar, pikir, ditangitung nganggo kalkulator. Cetak, cetek, cetak, cetek.
Niki aku mendino ku kaya kupira, nglumpukno sedina kupira, sesasi pira, setahun pira. Kok trimo tak gawe haji? Haji kok trimo niku. Oh, Bapak, tonati barengan wong haji. Lojak teng masjid. Angel. Akhire kula paksa merga nggih dereng umroh dereng napa wis teng kamar mawon. Bareng petuk Ka'bah ku nangis. Wong loro suami istri. Pak, Bu, sampeyan kok saged nangis to, Pak? Kenging napa? Yai ngeten tok mawon ragate larang. Wah, niki. Dikapan merepati niku noleh maring dunya, atine noleh maring dunya. Amal nganggo bondoku mesti apot. Padahal para bapak nggih. Dengan ku amal-amal sedekah, Masya Allah. Sedekah ku mboten nabot enteng nek atine gak melingak donya. Kepanjen donyaku mazuratul akhirah. Donyaku kanggo sawai akhirat. Lah nek sawai mboten tanduri panen apa? Sawah niku nek ditanduri pari, panene pari. Nggih. Sawahku nek ditanduri tebu, panene tebu. Tanduri jagung, panene jagung. Nek sampean tanduri rumput gajah, panene ya rumput gajah. Kok sampean tanduri lateng, ya. Ya panen lateng. Sementara ki dunya, dunya bondo. Niku nek ditandur, tandurane tanduran amal. Ya bisa oleh swarga. Cara wong syariat lho nggih. Dunya kok kanggo sangune haji, ya panene swarga. Duit kok kanggo sangune umroh, sangune zakat. Kok kanggo sangune sedekah, kanggo sangune wong bisa oleh nggih swarga. Umpan jeneng tandurane apik. Lah sawah kok mboten sampean tanduri belas. Ya ora ana gawene, sampean mati diwaris karo keluargane. Semono kok duwe-duwe kok dideleh bang, gak diutik-utik belas. Amal apik ora, amal elek ya ora. Nek amal elek jelas iku besok panen elek. Gaya amal apik nggih mboten, yo nganggur ngetekur besok mati nggih royoan kalih ahli warise wong ra ditanduri. Nggih. Tergantung kula jenengan nandure nandur apa. Nah, para bapak dunya lah kapan wong niku ngerti nek dunya niku nggih elek hakikate sampai nggih kaya Nabi dawuh umpamane dunya iki kok nilainya sama dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk lari nyamuk ku sepiro sih. Umpamane dunya iki nilainya sama dengan sayap nyamuk, wong kafir ku gak akan diberi mumsek teguk air pun. Ora bakal. Lah nek wong kafir ku malah diwehi sugih, treke pirang-pirang, pabrike pirang-pirang. Soale dunyaku gak ono apa-apane. Gak ono apa-apane. Nek ora kanggo amal bagus.
Oh bapak menon didawono kanjeng Nabi ad dunya tandur watamur watahur ad dunya tandur watamur watahur kanjeng Nabi dawe indah ad dunya tandur tamur watahur dunya ku mbahayani mbahayani ana sampe wong apik-apik korupsi nah iku tergoda mbek dunya mbahayani apa maneh sampe miliaran wong kira-kira biyen korupsi kemul situk we kanjeng Nabi wis huwa finar dia di dalam api neraka. Zaman Nabi Isa kono mengentit kayu sak gedene selilit untu disiksa ning kuburan. Disiksa ning kuburan ditakoni mbek Nabi Isa, kenapa wong disiksa Allah kula ngentit kajeng? Pirang kibik. Kok kibikan to? Namung sak gedene selilit untu. Nane are-are santi nek neng depot, ya. Oh selilit untu seadah digowo kabeh. Jere alasane mung disiapake nek yai ora kanggo dapur motok kuwi. Ya kanggo wong sing mlebu ning depot kono wong sitok njupuk sitok njupuk sitok. Lah pompong petuk masa 5 adah mbok sai kabeh. Lu ngentit sitok tok niku bahaya ni dadak. Rumangsane gak ono urusan nggih. Nah, para bapak iku jenenge tandur bahaya ni tamur dunya ku liwat tok nggih liwat nggih saniki dhuwit 100.000 mbok cekel sesuk dicekel wong liya somben dicekel wong liyane maneh saniki dicekel sampean besok dicekel bakul beras sumben dicekel bakul pindang. Sumbene dicekel meneh bakul kacang. Dadi duit iku koyo senuk. Lha senuk mboten? Nggih, opar-opar dicekeli wong gonta-ganti, gonta-ganti. Wong senuk lha kok mbok senengi lho. Ya boleh cari niatono kanggo sangune ibadah. Liwat tok dunyaku liwat tok. Watahur dunyaku mbujuk. Siji dunyaku mbahayani, loro dunyaku hanya liwat saja, yang ketiga dunia itu adalah menipu. Menipu. Bapak-bapak dan para ibu. Dine tiang iku mata hatinya sudah cemerlang. Mata hatinya sudah seperti kaca. Sudah bersinar. Ati koyok koco, ati cemerlang syaratnya gimana? 3. Supaya ati ini kipadang, ati ini cemerlang. Sate nomor 1 bener-bener oleh madhep ibadah maring Allah. Oleh ibadah maring Allah ku bener-bener madhep temenan. Nggih. Madhep temenan. Ora dangtek. Ora rok-rok asem. Ora rubuh-rubuh gedang. Itu temenan. Oleh ibadah maring Allah. Baju nomor loro
oleh tawakal maring Gusti Allah bulat. Di hatinya bulat tawakal kepada Allah. Tawakalku pasrah. Nopo mawon sing dadi kepinginan kula njenengan sedaya pasrah neng Allah. Bocah santri, bocah pelajar, belajar-belajar neng pondok, belajar neng sekolah, apal-apalono, ngaji neng guru, diskusi dan lain-lain. Tapi atimu pasrah Gusti Allah di dalam memperoleh ilmu. Sing cedek maring Gusti Allah nangis. Gusti Allah nangis, ya Allah, ya Allah. Biyen bocah santiku nek bengi ku mlebu masjid. Lajeng terus tahajud, maca wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Niku ping sewu biyen. Saiki ki masyaallah maca selawat ping 10. Nggih. Wis leren, kok leren le ganjarane pun 100 sik yai. Masyaallah. Nggih, tapi tawakal iku temenan. Jombo iku nandur, nggih, amal mboe iku nandur pari barang dunya, mboe iku nandur liwat dagang, liwat perusahaan. Ya kerja maksimal tapi keberhasilan pasrah no Gusti Allah. Luweh-luweh masalah keselamatan akhirat. Luweh-luweh masalah memperoleh surga. Lebih-lebih lagi untuk memperoleh tawasul ilallah. Memperoleh wusul ilallah. Kudu dipasano Gusti Allah. Nggih. Aja njagakno metentenge dhewe, aja. Iku jenenge temenan, nggih, bulat oleh tawakal Allah. Dadi siji badai temenan, nomor loro tawakale temenan, sing nomor telu tinggalen donya iki saka jerone atimu. Jo salah paham atine sing ninggalku. Aja kok tinggal dunya terus gak nyambut gawe. Tapi mangane si ake ngerokok iji samsu, ngombene kopi, ati kopi torabika. Kopi kapal api jelas tambah enak. Ngombene sik koyok ngono, rokoke ngono, gak nyambut gawe sing wedok dipeleter. Ki wong lanang gendeng. Masyaallah, masyaallah. Nyambut gawe pancet, nyambut gawe tetep atine pasrah maring Allah. Pasrah. Nggih sing noleh saka donya iku napane atine. Aja terpengaruh ambek dunya. Kapane wis ngerti perkara telu niki, nggih, wis lakone perkara atine cemerlang, weruh hakikate dunya. Hakikate dunya sing dawuh Kanjeng Nabi luweh remeh katimbang lare nyamuk, nggih. Para bapak Kanjeng Nabi nate ngajak, nggih. Ngajak sahabat-sahabat dijak melampah-melampah. Lah kok kali Kanjeng Nabi dijak ning nggone pawuan. Pawuan iku tempat buangan sampah niku lho. Teng riko niku kuwadah, nggih. Nuwun sewu kotoran. Kotorane menungso ku kadah. Kuwadah gumbal-gumbal suwek-suwek sing kotor-kotor. Lajeng kuwadah
balung-balung manusia, tengkorak-tengkorak manusia. Sahabat dijak nyedek niku, buangan sampah niku. Kanjeng Nabi dawuh, iku lo dunyo. Iku lo dunyo, sampah ku lo dunyo. Biyen nek golek gak karuan, akhirnya dadi taek. Ya ngono iku dadine. Le nyambut gawe metenteng-metenteng kanggo tuku sandangan, akhirnya delokan ngono iku lho, dadi gombal ngono iku lho. Gombal kotor, rowak-rawek. Lah dene wong sing seneng donya delokan niku dadi tengkorak ngono iku lho. Ya iku donya iku. Ku jenenge hakikat, wis ngerti hakikate donya. Lah kaya Nabi badhe nuduhno hakikat tengene sahabat mungkin belum mengerti digawene contoh barang-barang sing dibuat ning tempat sampah. Ku cek ning ngerti. Para bapak, ku kaya Nabi leh damel contoh kaya ngoten. Siyen kaya Nabi ngerti hakikate donya ku ngertos. Oh zamane kanjeng Nabi Isra Mi'raj biyen ra diceluk kalih wong wedok tuwi. Tuwi niku sak ndure tuwek. Nek pun tuwi niku menuwelek. Niku lho Pak nggih teng film-film nggih. Sing wong wedok-wedok sing tuwek-tuwek tukang sihir bariku welek ngoten niku. Nggih wis banget tuwike. Ngoten niku muacak pupuran bengisan celaan kluambine apik. Celuk-celuk kanjeng Nabi. Niku sinten Jibril? Nggih niku donya. Iki donya ku gambare kowe wedok welek tuwek. Nganggu sandangan sing apik pupuran nggih. Ne kapan iki wong atik tertarik iku jenenge wong goblok. Ya bener pakaiane apik pupuran kandel tapi wong tuwek iku. Welek pisan. Digunceng ra pantes sak mlaku-mlaku ngisin-ngisini. Lho dene kok gelem ya bejane ngoten lho. Nanti malaikat Jibril matur yang kanya Nabi, ampun purun diceluk mun purnek sampai dengan purun diceluk umat sampean kabeh kegudu dunya. Kalau Bapak, Masya Allah, itu hakikati dunya. Di kapan wis hati ini ku cemerlang, hati ini padang. Ku dulu dunya ku elek. Jijik no. Krono jijik no berpaling dengan hatinya mengu, mengu. Jadi nek wis ngono iku dunyo iku digawe tanah air yura gelem. Artine sebagai tanah air iku dos pundi. Ki merasa nikmat, merasa ladat. Pun mboten seneng merasa nikmat dengan dunia, merasa ladat dengan dunia. Mboten dijadikan tempat tinggal. Tempat tinggal niku tegese napa? Seneng-seneng. Tenang-tenang, seneng-seneng. Yen nek wis mlebu omah bleng, Pak nggih. Perjalanan jauh panas-panas terik matahari. Nek wis teko omah bleng nggih. Ngatus nyetel napa sing jenenge iku AC cetet nggih. Rasane kan tenang, seneng ngoten Pak. Dadi ning donya ku aja ngono iku. Nggih. Ya masa bener awakmu iku ngrasa enak ngrasakno AC, enak ngrasakno mangan tapi atimu aja enak ngrasakno donya. Atus pundi?
sing rasa enak ya dikir maring Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak, rehne kula sampean dereng saged ngilangi rasa ga enak, nggih. Ngilangi rasa enak mboten saged, nggih, belajar dibarengi mawon. Nek mangani wak kok enak, lesane alhamdulillah. Nek mangan kok kasinen, alhamdulillah. Mangan kok asine pas, alhamdulillah. Ngombe kok kelegen, alhamdulillah. Ngombe kok kurang legi, alhamdulillah. Dienten para bapak krana wis ora ngrasa enak donya mboten saged mbedakno legi mbedakno kecut iki mboten saged mbedakno. Lah kok sik mangan mawon mergo tubuh membutuhkan maka makanan. Tubuh butuh makan makanan. Nggih, tapi wis ora iso mbedakno antane legi ambek kecut. Antane asin ambek tawar, mboten saged ngrasakno. Mergo ati niku ngrasa enak eling maring Allah Subhanahu wa taala. Kula malih eling. Santri Muhibin klojak teng Tulungagung. Yai niku nek ngerokok kan nyembung, telas nyembung, telas nyembung. Lari Muhibin niku manae muni ngeten ya iki wong gedhe wong ahli tasawuf kok ngerokok gak leren-leren dilirik ambek yai nggih yai bujeng nggih muni ngeten yai kula ngerokok niki mboten krasa rasane rokok nggih lho ngoten Pak mboten krasa rasane rokok sing nikmat niku eling ning ngene Gusti Allah. Dadi nyedot niku rasane eling mbek Gusti Allah. Rayo isih apik ngerokok tapi eling, katimbang gak ngerokok tapi lali mbek Gusti Allah. Yai muni ngoten. Akhire barang mulai teng kendaraan tak takoni, awak muni apa derek? Nggih manah kula muni ngoten nek wau. Ngapura bapak. Dadi mbok saged bedakno. Kapanin dunya wis koyok ngono, atine wis ora demen, atine ora ladat, atine ora tenang, nggih. Para bapak mulane mlaku ning dunya. Kula sampeyan tasik teng dunya soale mlaku ning dunya golek Gusti Allah iku ora tek nolah-noleh dunya. Bangkit dengan semangat menuju kepada Allah. Nalikane mlaku ning donya iku penuh percaya kepada Allah, tansah nyuwun pitulung ning ngone Gusti Allah. Kok mboten saged panjenengan niki berjalan ingkang sae, nglakoni ibadah sing sae, nglakoni thariqah sing sae tanpa pertolongan Allah. Mboten saged. Sing dhisik niku mun didhawuhaken kene apa Gusti Allah nggawe setan ambek enggak wong nafsu maneh ene Gusti Allah nggawe setan setan niku sing bakal nggodho liwat njaba nafsu nggodho liwat jero iku nek wis njaba ambek jero niku pun kompromi para bapak tambah berat nglawan. Saking jopo niku lawan memberat, jerumun berat, setan ambek nafsu niku kompromi pisan, saling memperkuat. Tambah berat, nek wongku ngerti, maring setan, setan kura tau turu, setan niku musuhi terus,

Nggih, ketok awake dhewe turah turu, awake dhewe sering lali, awake dhewe ketok. Dadi awake dhewe ndelok setan ora ketok, setan ndelok kene ketok, kono musuhi terus, kene lengah terus. Nggih. Ditambah maneh ambek nafsu, nafsuku nggodho terus ning jero. Akhirnya orang akan tahu bahwa melawan setan itu berat. Oleh karena melawan setan itu berat, kita tidak mampu melawan setan, perlu nih kersane Gusti aku ben gelem tawakal ning Gusti Allah. Kersane gelem jaluk tulung teng Gusti Allah. Ben jaluk tulung Gusti Allah ning ngerti abot. Semono ku melawan nafsu. Nafsu iku campur dengan darah, campur dengan daging. Nggih. Niku nggodho terus. Nggih. Weruh jambu kepengin. Nggih. Weruh pelem kepengin. Nggih. Weruh masakan Padang kepengin. Weruh masakan rawon kepengin. Nggih. Apa nek petuk gadis tambah nemen. Loh niki, nggih, ngempet nafsu niku berat. Bergurumongso berat, akhirnya mepet ning Gusti Allah, jaluk tulung Gusti Allah supaya dijaga dari musuh nafsu. Ketujuane kesane jaluk tulung ning Gusti Allah. Nang dhewe tuntunan ning gone Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Terus aja lali. Nek Fatihah aku diwaca bolak-balik, bolak-balik. Arepe mangan diwaca, arepe tahlil diwaca, wektu salat diwaca ping pira. Kesane tansah eling iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, para bapak, kapan wong wis ngerti kaya ngono, terus njaluk tulung Gusti Allah untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Nggih. Sing dikendaki wong iku kehendak-kehendak sing asor. Kehendak sing asor iku slamet saka sing diwedeni. Para bapak, coba kula njenengan semangat ibadah, semangat poso, semangat sholat, semangat nopo jamaah. Apa kok semangat bergotas ngaji Pak Yen rang nobab neraka. Iku jenenge punya tujuan-tujuan cek nek awake slamet, iku tujuan sing paling rendah. Nggih. Ya tujuan apik niku, tapi tujuan sing paling rendah. Para bapak, nomor loro tujuan kebahagiaan akhirat. Nomor loro. Banjur nomor telu tujuan wusul ilallahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan sing paling asor ku selamat, selamat, selamat saka neraka, selamat saka siksa. Iku ya tujuan apik tapi rendah dhewe. Dure tujuan cek masuk surga. Iku memperoleh apa sing diarep-arep. Nek sing dhisik mau slamet saka sing diwedeni. Nggih. Di slamet saka sing diwedeni, tingkatan yang kedua masuk memperoleh apa yang diingini, apa yang diharapkan. Banjur sing nomor telu wusul ilah. Kabeh niki mboten saged terlaksana tanpa nyuwun pitulung maring Gusti Allah. Sebab nopo kabeh bisa berhasil hanya bi fadlillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini hanya daripada anugerah Allah. Hanya dari karunia Allah. Bapak, tak cerita.
Iki ceritane seorang raja. Rajaku ngerti, nggih. Nek kenaan donyaku gak sampurno. Yo ngerti, nek setiap hariku mesti ngalami kesusahan. Mboten nate tiap hari mulai dari pagi sampai pagi lagi. Mboten nenten kesusahan, mboten nenten prihatin, mboten nenten mesti nate ngrasakaken susah, ngrasakaken sumpek. Nggih, niku pasti setiap hari, tiap hari. Dadi maksiat teng donyaku gadah duit sing kadah, gadah persiapan makan, nggih, yang enak-enak, persiapan perhiasan yang lengkap, tapi isih tetep ana prihatine. Mboten saged mulus seneng terus mboten saged. Yo wis ngerti koyok ngono raja iku, tapi tetep gak gelem tobat. Isih tetep seneng dunya bae. Jenenge Yazid bin Walid. Rajane sing badhe kucitakno niku jenenge Yazid bin Walid. Yazid nggih. Bin Walid. Yazid bin Walid niki para bapak seorang raja sing kula kandakno niku ngerti tiap hari ku mesti wonge ku ana susahe. Akhire wong seorang raja kondo-kondo nggih ambek bawahane kondo-kondo ambek pejabat-pejabate pancen ning donyaku ora ana sing mulus gak ana. Setiap hariku mesti ana susahe. Ora ana kok sedino tetku bungah tok gak ana. Kadang ana sing digedhingi, kadang ana susahe ku mesti tiap hari. Waduh Bapak. Bener teng omahku sembarang enek. Nggih kopi enek. Rokoke di Samsu yo enek. Mun to sembarang wis serba enek kanggone wong lanang. Duko nek wong wedok senengane nopo. Terus suatu saat nggih kopine sik kelun-kelun, tangane sing kewis nyekel rokok selak ke susu. Mergo bumbune rokok sing paling enak iku kopi, nggih. Ke susu diombe lho kok kepanasan. Wes. Kadang diuncal oleh Pak Eklotak. Iku jenenge seonek eleke. Seonek sesuatu sing ora disenengi. Lah wedang kutah napa seneng awe? Mangan sego-segone enak. Lawe napa senengane kulupan kacang dipritilit. Bayo di karawu ambek klopo. Saking enake seger langsung ngemplok kacang kuake katutan lombok. Gaber-gaber. Yo enak jenenge tapi ana sing digethingi apa keceplos lombok. Lu kadang-kadang mangan keselek niku jenenge makruh. Makruh barang sing digethingi ku mesti ana setiap hari. Duka nggih. Nggih bener jenengan mbeto sepeda nggo dagangan yo bathi akeh, tapi ning tengah dalan ban pedampan kena paku. Meniko apa jenenge? Yo ana barang sing gak disenengi, iku setiap hari. Jarene raja, wis saiki aku dina iku tak gawe seneng-seneng tok. Mulai saka esuk sampai maghrib ora nek susahe blas. Kalau bapak akhirnya bawa panganan kumu macam-macam ngewidangan, yeah. Ditekakno tukang nyanyi, yeah. Ditekakno seorang gadis yang paling cantik di dunia waktu niku, yeah. Isik nom, yeah. Wajahnya cantik, potongannya seksi, buah apa seksi?
wambune wangi, suarane wapik, wis pendek top. Iku ditekakno. Wancak-ancane diundang kabeh. Pun bareng ngoten hidangan wis wayahe dibuka, nggih. Wong padha seneng-seneng. Tangane sing sitok nyekel jajan, sijine nyekel umben-umben, seneng-seneng. Iki penyanyi-penyanyi ditokno. Nggih. Namane ndelok TV kalau Pak. Nggih. Pokale ning ngarep mbih polahe kaya apa iku. Adek katokan cekak pisan. Mburi ya ngono iku. Masyaallah. Dadi rajaku kadang-kadang delok penari-penari, kadang-kadang delok sing nyanyi, sing jariah, sing cantik, yang tercantik di dunia niku. Kadang delok ngrono, kadang delok penari. Walau Bapak, liyane yo ngono, punggawa-punggawane yo melu pisan nari, bayung. Masalah akhirnya ana wong niku ngaturi delimo ning raja. Dituri delimo, delimo yang paling baik, delimo yang paling mahal. Niku akhirnya terus muni delimoku dipecah. Kalih raja niku akhirnya dilungno pecah niku njupuk butir-butir niku lho nggih. Woe isine kan koyok butir-butir ngoten. Dilungno gadis yang tercantik nggih, sing suarane paling bagus. Barang dilungno saking senenge mergo dilungi raja dipangan kira-kira muwon gupuh kecepetan leh mangan. Isine nyantol ning tenggorokan. Padahal wis menjelang maghrib, pingine sampai pol maghrib gano susah belas. Bareng menjelang maghrib niku wau gadis niku keserten mati. Bareng mati rajane susah mengko ditinggal matiku matek pisan. Masya Allah, karepe pingin sedina wutuh ku gano susah belas. Ternyata si onok wae susah. Gini kudunya. Walau Bapak. Dan itu jenenge seorang raja wis ngerti. Nek dunya ku hakikate ku rapi. Tapi sih kesengsama mbik dunya. Ora tobat sampai akhirnya mati karena dunia. Wong wedok ki dunia lho Pak. Masya Allah. Para Bapak, nek kapane Kain, Kain niku enake nek didemek. Masurupane apik kan ku didemek kok kasar, gak enak. Didemek kok kasar, gak enak. Nek umben-umben, nggih. Iku enak enopo, didelok enak, dombe enak. Nunggu pancen umben-umben sing enak, pancene Fanta merah. Didelok meripat yo apik, diombe yo enak. Iku jenenge disawang enak, diombe enak. Tapi nek digrayah gak enak. Saman demek gak enak, celuping gak enak. Enake disawang kalau diombe. Sego disawang moso apik sih Pak. Sego sak piring. Terus lawe kukulupan, diurap-urap ting selingkrah ngoten ah. Nggih. Panggang ayame diadat-adat tak welek, didelok ku welek. Nggih. Nikmate nek dipangan. Nggih. Omah-omah indah. Nikmate disawang. Nyawai dewe gak patek nyawang, gak indah. Sing nyawang ku wong jobo, omahku apik. Nah dewe piye dewe nek mati nek manggon ning jero turu. Iku omah. Per bapak, nek

Wanita iku disabang ya enak, didemek ya enak, dirangkul ya enak. Si ono si jini mana sing luwih enak meneh. Dadi wong wedok enak e dobel-dobel. Kandhane yo. Iku jenenge dunya masyaallah. Nah, kula bapak hari ini kalau cerita no, yo seorang raja tapi bertobat akhirnya meninggalkan dunia sama sekali sampai-sampai niku pertok uang sing wong kuis gak iso ngerasa no, gak bisa beda no, antane legi ambek ora legi, antane asin ambek tawar. Mu bareng maca critane glakok eling Mbah kula. Mbah kula Mbah Ji Saroh. Iku nek crita teng yogane, crita teng putu-putune. Aku kula nduk, kok gak iso to bedakne daging ambek tempe ku lho. Iwak pitik ambek tempe kok masaku kok padha wae. Mangan telo ambek mangan daging kok ya padha wae. Ya, ngombe banyu putih, ngombe kopi kok gak iso mbedakne. Masyaallah. Dadi eling wis tekan kono iku. Nek biyen iku ya dikandani ngoten nggih batin kula panjenengan ilat sampean mati, Mbah, ngono. Batin kula. Lho kok jebule derajate wis teko kene iki, gak iso mbedakne antarane nggih rasa. Jenenge Ibrahim bin Adam niku raja, Pak, raja Khurasan. Senengane berburu di hutan. Raja biyen tak seneng ngoten nggih. Ngajak budak-budak sing derekno numpak jaran. Waktu niku teng hutan iku petuk kelinci. Diburu kelinci ini, buatan sakit nyekel. Ndako onok suara, Ibrahim, ora kanggunguni ku awakmu digawe. Buatan. Pun akhirnya dirungok onok suara kondi. Terus buru maneh, kelinci diburu maneh. Bang diburu, buatan kena krungu suara maneh. Kue digawe ku gak kanggu berburu kelinci ngene iki. Akhirnya baru beliau ini paham bahwa manusia diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora kanggo berburu ngene iki. Langsung berbapak pakaian kerajaan dicopot. Nggih. Duit-duit diwehno ning ngene budake. Wis iki kok gunung mulih jaranku gawonen. Klambimu tukang ngangun niku klambine dijaluk. Dijoli klambi sing apik, klambi sing dembel-dembel tukang ngangun niku, Pak. Niku dijaluk digawe. Wis mulya kerajaanku pen sak isine kabeh. Aku saiki tak budhal ning tanah suci, jalan kaki. Nggih. Pemimpin Adam, masyaallah. Ku jenenge biyen niku kesenengane brengku siji bondo nomor loro kedudukan. Bondo kedudukan, bondo kedudukan. Dan niku para bapak ana sing senenge bondo kedudukan gak seneng. Ana sing kadang-kadang ne bondone wis numpuk-numpuk pengin tambah kedudukan. Enten sing senenge kedudukan. Pen antara dua niku disenengi tiyang. Wong nek duwe bondo, nggih pengen napa-napa keturutan. Nek duwe kedudukan paling gampang ngegolek bondo. Dan iki mulane kadang-kadang wong lebih seneng berebut kedudukan katimbang berebut harta. Nah, para bapak,

Hizam niku turun dari kerajaan kuabeh diweno budak-budake amate kongkon ngedum kono budak ning Mekah. Akhiripun piyambake nggih berjanji tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan menggunakan pakaian kalau tidak jelas halalnya dan bukan hasil dari keringatnya. Ini para bapak nih hasil dari keringat kan bisa hati-hati. Kapan diwewong orang ngerti, ku soko gendi kan gak ngerti. Kalau ini kembutin sakit, dilungi wong ya tengok tak tampani sek. Ya jalan mboten, kadang tampani disai, kadang diuncalno. Diuncalno, kadang diwehno dayoh liane. Ngoten niku nggih kula mastani nggih aneh, Pak. Apa-apa sing bareng aneh sing dilakoni guru kula teng ngarep kula takokno. Muga tata kramane nek ana barang sing gak ngerti kok kontakon gurune. Aja dimpet. Nek dimpet ku dadekno salah paham. Ya iku pilih kasih. Nek tak wae dibuak, nek duwe iku disaki. Lan kok malih nggih. Malih suudon ning kiai, gak elok niku. Nggih kula takokno. Anu ya sama. Kula duwe dhuwit tiyang niku ngerti sing haram kali sing halal, ngoten nggih. Lah sing halal terus pundi ya? Ngelungi enten kula tampani ngoten kok adem ya? Niku berarti halal kula saki. Nggih. Sama ngot template dhuwit kok panas saya niki haram kalau uncalno. Kalau damel pedoman pokok adem yo halal ngono. Lah wae dhewe kanok dhuwit panas gak ono. Wah pe adem. Nek romo ya isine sambitakno iki haram, iki halal. Lah wae dhewe ku halal kabeh. Nah, wonten para bapak. Sampai Ibrahim Adam niku waktu saya berjalan jauh teng Mekah dilungi nggih banyu Zamzam mboten kersa. Ditakon apa ingin mboten ngunjuk Zamzam. Jawabane seandainya aku punya timba sendiri, saya minum Zamzam. Lan timba ning gone wong aku gak ngerti e, gak ngerti timbaku timba tuku saka duwe apa. Lan seandainya aku punya timba sendiri saya minum Zamzam. Bon niki perjalanan sudah lama Ibrahim bin Adam. Suatu saat Ibrahim bin Adam niku haji. Haji. Loh nalikane haji ila baitillah biyen iku kan perjalananane kan jauh Pak nggih. Nggih. Balkan kalih tanah Arab niku aduh, tanah Balkan Al-Balkhi Khorasan termasuk tanah Balkan. Niku jalan kaki melintasi padang pasir pas musim dingin. Ngepasi dalu-dalu, wadem. Kati Ibrahim bin Adam boten bawah, boten beto konco, piyambaan. Wademnya teter, akhir piyambaknya terus berlindung teng jurune guwa. Mlebu guwa berlindung. Bareng sampun mlebu guwa, piyambak istirahat. Lho kok ana singa ku kuwedhe. Oh. Oh. Kok persis ya. Dadene dulure. Mlebu jerone guwa kuwedhe singone. Bareng singa ku ndelok aku dawe.
aku dibentak, sopo sing lebokno kuwi ning tempatku? Sing lebokno awakmu ning tempatku sopo tanpa izinku? Lajeng Ibrahim bin Adam niku kondo, aku iku pengembara, aku iku ya randi konco, terputus songko konco, aku dewean, aku pengembara. Terus aku teko mrene iki pancen aku niat dayoh ning sampean. Niat dayoh, aku saiki dadi dayohmu. Akhire tosingane ku noleh. Noleh ku artine wis ora nakoni meneh, meneng. Terus akhire lah kok singo iku, lah kok turu ning sandingku. Turu ning sandingku. Aku ya gak iso turu. Aku turu didekep rak bahaya. Gak iso turu. Terus sewengi tetik aku maca Quran. Maca Quran sampai esok. Bareng esok akrepe metu saka guwa. Lah kok singa ku muni ngene, "Hei Ibrahim." Awakmu aja sek ujub lho ya. Aja sok ujub lho ya. Kuwate kondo-kondo weng aku turu ambek macan, aku gak dipangan. Aku turu ambek singa gak dipangan. Kayak muni ngono. Wallahi Ibrahim, wis telung dina aku gak mangan. Upama kowe mlebu guwa ku gak kondo dadi dayaku tak pangan tek kowe mambengi. Mergo kowe ngaku dadi dayaku tak hormati, kowe gak tak pangan. Tapi aja sok awakmu engko terus ya ujub. Ujub. Turu ambek macan gak diapa-apakno. Sok muni ngono. Banjur akhire Ibrahim bin Adam ku terus dawuh, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Terus aku metu ke gua. Banjur aku terus budal ning tanah suci terus haji. Bareng wis rampung haji, aku pengen balik. Pengen balik mulih, aku pengen manggon ning tempat ibadahku. Tempat ibadahku nombong sufi ku jenenge Zawiyah. Zawiyah. Tempat nyepi ini ku jenenge Zawiyah. Nek cara wong Jawa ku langgar musola. Kadang-kadang wali tasawuf niku omahe niku enten kamar sing khusus kangge salat, kanggo wiridan. Aku pengen balik ning omahku, pengen balik ning tempat ibadahku. Banjur nalikane aku melaku mulih iku lha kok nafsuku menuntut pengen delimo. Nafsuku ku muni ning aku pengen delimo. Aku pengen delimo. Mergo apa? Mergo nafsuku iku nek pengen delimo ku tak tunda terus, tak semayani. Tembak nggih, yang sufi niku ngoten. Kok pengen mangan sate, pengen mangan gulai. Wonten disemayane ya nafsu kapan-kapane ya. Ngono. Mbari ngono teko maneh pengen meneh. Aku kok pengen sate. Bajo to disemayane maneh ben-bene ya. Ngono. Iku nyemayane dilemaku sampe 20 tahun. Disemayane tok. Nafsune pengen iku. Nek kula menjengan nak mboten bar ngaji sak wis angen-angen aku mampir ning warung dia ngono. Mrene iku langsung dileksanani engko. Langsung mampir. Ki brembinante mboten disemayani tok. Bareng 20 tahun disemayani nafsuku muni ngene. Ibrahim wallahi sumpah bareng nafsu niku.
Wallahi. Nek pengen ku dilemo gak mbok